0: pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
1: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: atau gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Belabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melabu menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabu Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabu, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairtaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairtaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
18: Ya.
17: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
19: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
20: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
19: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
21: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
19: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
0: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
18: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
0: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
18: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
18: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk-Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar tentunya di Pulau Lombok ya. Kita bisa memilih dan juga menemukan banyak sekali santapan kuliner yang tidak hanya dikenal melalui ayam taliwang atau mungkin pelecing kangkung. Di kawasan pesisir, kalau kita berjalan-jalan, kita akan menemukan masyarakat yang memiliki hidangan tradisional. Ini namanya pencok geranggang, olahan rumput laut yang dipadukan dengan sambal khas sehingga menghadirkan cita rasa segar, ada gurih-gurihnya juga pedas dalam satu sajian. Tentunya pencok geranggang ini merupakan makanan tradisional masyarakat pesisir Lombok, terutama di wilayah Lombok Timur, tepatnya di Jeruaru ya, yang dikenal dengan salah satu sentra budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Barat. Hidangan ini memanfaatkan geranggang, yaitu rumput laut yang diolah secara tradisional untuk sebelum disajikan bersama dengan sambal pencok. Proses pembuatannya masih menggunakan cara turun-temurun. Rumput laut ini, pendengar, dibersihkan lebih dahulu, kemudian dimasak dan dikukus menggunakan bungkusan daun pisang sehingga teksturnya menjadi kenyal dan aromanya semakin harum. Nah, setelah matang, geranggang ini dipotong kecil-kecil lalu disajikan bersama sambal pencok yang dibuat dari cabai, kemudian juga ada bawang merah, terasi, garam, dan perasan jeruk limau ya. Keunikan dari pencok geranggang ini, pendengar, terletak pada perpaduan tekstur rumput laut yang lembut dengan sambal pedas Lombok. Tentunya tidak sedikit masyarakat yang menikmatinya sebagai lauk pendamping nasi yang hangat. Sementara sebagian yang lain menyantapnya sebagai cemilan tradisional. Nah, seiring dengan berkembangnya wisata kuliner di Lombok, tentunya pendengar, pencok geranggang mulai diperkenalkan kepada wisatawan sebagai salah satu makanan khas yang mencerminkan kekayaan hasil laut daerah. Berbagai pelaku UMKM juga berharap bahwa kuliner tradisional yang satu ini semakin dikenal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah rumput laut sekaligus juga menjaga warisan budaya masyarakat pesisir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Tengah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, untuk Anda umat Kristiani, Anda bisa mengikuti ibadah Raya Minggu yang akan disiarkan secara langsung oleh GBI Rock Mataram 19 Juli 2026. Untuk Anda umat Kristiani, selamat mengikuti.
1: Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, Haleluya.

Astro yang kita bersuka cita pagi hari ini. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Yes. Pagi hari ini kita buat satu komitmen ya, bahwa sekali Yesus tetap Yesus,

Sebab sukacita itu di dalam setiap kita, katakan di dalam saya. Amin. Sukacita bukan di luar kita. Jadi sukacita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita. Karena Yesus, sumber sukacita itu ada di dalam setiap kita. Amin. Makasih Tuhan. Yes, God.

0: Mungkin ada jawaban doa yang sampai saat ini masih kita nantikan. Ada pergumulan yang mungkin sampai saat ini kita masih doakan. Tetapi percaya satu hal, kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Dan waktunya, dan Dia tahu kapan dan apa yang terbaik bagi setiap kita. Bagi hari ini, mari nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Justru di dalam badai, diizinkan kita untuk melihat kuasanya dinyatakan. Syederalah Bapa. Haleluya. Yes God. Mari sama-sama kita nyatakan saat ini.
1: Sampai detik ini.
0: Kami boleh bangun Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat nafas hidup yang Tuhan berikan. Dan kasih-Mu Tuhan itu cukup bagi kami Tuhan.
1: Satu-satu.

dalam agamanya. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tidak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Semua oleh karena pertolongan Tuhan. Mampukan hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa, dengan kuasa-Mu, dengan urapan yang berasal daripada Tuhan. Dan setiap kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih, firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang kami ketahui sungguh boleh memerdekakan setiap kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk kita bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah merindukan kebenaran firman Tuhan bisa jadi berkat buat kehidupan kita semua. Oke, puji Tuhan. Baik, tema kita di bulan Juli ini, di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 bisa ditampilkan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Oke, baik, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayat ini adalah statement daripada Yosua. Dan kalau saya mengambil hanya dari ayat ini, dan saya mengkhotbahkannya kepada Bapak Ibu Saudara, maka arahnya hanya sekelumit saja. Bisa-bisa keluar dari konteks utuhnya mengenai ketegasan statement daripada Yosua ini. Oleh sebab itu, kalau kita mau belajar lebih detail bagaimana kehidupan Yosua, bagaimana kiprahnya, bagaimana Yosua membangun kehidupannya, kita bisa belajar daripada biografinya Yosua. Dan Bapak Ibu Saudara akan sangat paham apa makna daripada ayat ini. Nah, saya akan jelaskan secara singkat tentang Yosua. Paling tidak dari satu perikop di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-33, akan saya bagi menjadi tiga bagian. Bisa ditampilkan? Ya. Yang pertama itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kemudian bagian kedua itu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Bagian yang ketiga ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Nah, saya akan menjabarkan ketiga bagian ini supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti apa makna daripada firman Tuhan ini. Seberapa banyak yang mau belajar? Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jemaat GBI Mataram Rock Ministry, jemaat yang suka belajar. Amin. Tidak hanya belajar tapi merenungkan. Dan kemudian, apa? Melakukan firman Tuhan. Baik. Bagian pertama saya akan menjelaskan
dari pasal 24 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Di situ Yosua membentangkan agar umat Israel mengingat segala sesuatu yang telah dikerjakan Tuhan untuk keselamatan umat Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir dari masa hidupnya, sekitar kurang lebih 2 tahun sebelum Yosua meninggal, Yosua melihat bahwa bangsa Israel sudah menikmati penggenapan janji Tuhan. Yosua melihat bangsa Israel, mereka sudah ada di Kanaan, mereka sudah sampai di tujuannya. Dan suku-suku yang ada pada waktu itu, mereka sudah menerima warisan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Yosua mengumpulkan bangsa Israel itu di Sikem untuk memperbaharui komitmen mereka kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, kata 2 tahun, karena nanti di penghujung khotbah saya akan sinkronisasikan dengan keadaan Israel pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yosua mengumpulkan orang-orang Israel di Sikem? Alasannya yaitu karena Sikem ini adalah tempat yang sangat bersejarah, di mana Abraham untuk pertama kalinya dia menerima perjanjian dari Tuhan. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Dan disitulah kemudian Abraham membangun mesbah untuk menyembah Tuhan. Dan di situ juga Yakub, dia menguburkan berhala-berhala keluarganya di sana. Jadi Sikem ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Sikem ini tempat pemulihan, tempat pembaharuan komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, Yosua sengaja mengumpulkan bangsa Israel ini di tempat yang mengingatkan mereka akan kesetiaan Allah dari generasi ke generasi. Kalau Bapak Ibu pernah pacaran, itu biasanya cari tempat-tempat yang romantis, betul? Siapa yang sudah pernah pacaran di sini? Ya, pasti cari tempat-tempat yang romantis. Supaya kenapa? Gampang diingat. Ya, gua kemarin makan di sini, tempatnya ya makanannya enak. Dan ada hal-hal ya, ungkapan-ungkapan perasaan yang menyentuh hati. Bahkan ada yang nembak pada waktu itu. Ada yang nembak di rumah makan? Ya. Nah, pada waktu itu Yosua mengingatkan sesuatu yang mengejutkan bangsa Israel. Yosua berkata bahwa Terah itu, ayah Abraham itu bukanlah penyembah Tuhan. Terah itu menyembah kepada Allah lain. Dan itu membuat mereka kaget. Jadi Abraham itu sebenarnya bukanlah lahir dari keluarga yang menyembah Tuhan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Allah mengambil Abraham pada waktu itu. Jadi bukan Abraham yang pilih Tuhan, tetapi apa? Tuhan yang pilih Abraham. Katakan kiri kananmu, kamu dipilih Tuhan. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini bukan kita yang pilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Abraham, kemudian Ishak, Yakub, ini kemudian bangsa Israel ini menjadi bertambah banyak. Mereka berkembang begitu luar biasa. Tetapi sayangnya mereka hidup di dalam penindasan. Mereka dijajah oleh orang-orang Mesir.
Dan hal yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel adalah mengutus Musa dan Harun untuk membawa mereka keluar dari penindasan menuju kepada tanah Kanaan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Tuhan itu menurunkan berapa tulah? Berapa? 10 tulah. Untuk apa itu? Untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari penindasan. Dan supaya bangsa ini bisa beribadah kepada Tuhan. 10 tulah itu luar biasa. Ada yang namanya tulah apa? Katak. Katak itu ya ribuan bahkan jutaan banyaknya. Dan itu memenuhi tanah Mesir pada waktu itu. Dan saudara bisa bayangkan kalau katak-katak itu mati, kira-kira seperti apa baunya? Bau yang menyengat.

Demikian cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ironisnya banyak orang Kristen, orang yang katanya percaya kepada Tuhan, ibadahnya cuman hari Minggu saja. Bahkan kadang-kadang enggak ibadah. Enggak marah ini. Mengingatkan. Iya. Begitu rindunya Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir supaya beribadah kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang Kristen tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menyertai bangsa Israel ketika mereka akhirnya bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka dikejar oleh tentara Mesir, dan mereka berhadapan dengan yang namanya Laut Teberau. Saudara sudah tahu ceritanya. Bagaimana akhirnya Musa membelah laut itu dan bangsa Israel bisa keluar dari sana. Nah, setelah keluar, mereka menyeberangi Laut Teberau, bangsa Israel tidak langsung masuk ke tanah Kanaan yang katanya berlimpah susu dan madunya. Tetapi bangsa Israel harus masuk ke namanya padang gurun. Mereka harus mengalami banyak pergumulan, banyak proses di sana. Mereka kekurangan makan, mereka kekurangan minum, dan mereka berhadapan dengan musuh-musuh di situ. Dan sering terus berperang, ya. Nah, seberapa banyak dari kita ketika Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib itu, banyak mengalami persoalan. Seberapa banyak? Amin. Tetapi pergumulan, persoalan yang kita hadapi itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel, diproses. Banyak orang yang tidak bisa terima. Tetapi inilah proses bagi orang percaya sebelum masuk ke tanah Kanaan. Nah, setiap kita dalam kehidupan ini kita juga diproses. Banyak kesulitan, banyak pergumulan. Enak, Pak? Tidak enak. Mudah, Pak? Tidak mudah. Tidak gampang melewatinya. Begitu kita menghadapi persoalan, pasti kita syok. Kita kaget. Bahkan mungkin kita bilang, Tuhan tidak ada. Mungkin kita berpikir, Tuhan tidak dengar doa. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapa yang setuju katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di semua proses dalam kehidupan kita. Tepuk kiri kananmu katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Kalau ada persoalan, ada permasalahan yang kita hadapi, itu biasa. Amin. Jemaat GB Mataram Rock Ministry, kalau hadapi masalah katakan itu biasa. Ya, di sini sudah terlatih. Ya, firman Tuhannya keras, tapi itu membangun setiap kita supaya kita tidak lemah. Kita syok-syok, kaget-kaget. Ada khawatir, ada takut, tetapi kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Amin. Dia selalu menyertai setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Tuhan juga mengingatkan melalui Yosua, ada hal-hal yang menarik ketika Yosua berkata bahwa Tuhan juga mengingatkan kemenangan Israel atas bangsa Amori. Kemudian Yosua juga menyebutkan ada nama Balak dan Bileam. Nah, hal ini menarik buat setiap kita. Ini berbicara tentang bagaimana Israel tidak pernah tahu kalau seluruh peperangan rohani yang terjadi di belakang layar itu Tuhan kerjakan buat setiap kita. Balak ini ingin mengutuk Israel. Dan Balak ini memanggil Bileam untuk mengutuk. Tetapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat.

ini berbicara tentang banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja di sana, melakukan banyak hal buat kita, tetapi itu semua tanpa sepengetahuan kita. Dan seberapa banyak yang tahu bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tanpa kita ketahui, Tuhan tetap bekerja atas kita. Dia selalu menyertai kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian ketika bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, mereka juga menghadapi Yeriko. Mereka menghadapi berbagai bangsa Kanaan. Dan secara manusia, itu tidak mudah. Mereka terbatas. Tetapi Yosua berkata bahwa, kalau bukan Tuhan, semuanya tidak mungkin. Amin Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, banyak hal yang kau hadapi, banyak pertempuran yang kau hadapi, tapi mereka semua kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Jadi kalau bangsa Israel menghadapi kemenangan demi kemenangan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan berkata, kuberikan kepadamu negeri yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan, kebun anggur yang tidak kamu tanami. Tetapi orang Israel menikmati semua itu. Orang Israel menikmati semua berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan salah satu kerinduan Yosua, Yosua ingin bangsa Israel memahami satu kebenaran. Yosua berkata begini, kamu ada hari ini bukan karena hebatmu, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Katakan kiri kananmu, kamu ada hari ini bukan karena hebatmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Ada lagunya Bapak Ibu Saudara, ya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ayat nyanyi sama-sama.

0: Haleluya.
1: Amin. Semua oleh karena kasih Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini. Amin. Yang kedua, pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Di situ Yosua menawarkan pilihan kepada umat Israel. Apakah mereka memilih Tuhan sebagai Allah mereka dengan menolak dewa-dewa yang lain sebagai Allah mereka? Nah, saudara bisa lihat di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 bisa ditampilkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, Yosua 24 ayat yang ke-14. Oke. Okay. Ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kata oleh sebab itu, Yosua ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa semua karena kebaikan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, beribadahlah, apa? Beribadahlah dengan takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Ya. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu, maka oleh sebab itu, beribadahlah kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Seberapa banyak yang mau hidup takut akan Tuhan? Ya. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Jadi takut di sini bukan berarti kita ini takut dihukum. Di dalam bahasa Ibrani memakai kata yare. Artinya hormat yang mendalam. Kata takut ini artinya adalah hormat yang mendalam. Kagum sama Tuhan. Tunduk sama Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi fokus kehidupan kita adalah kita hormat dan tunduk kepada Tuhan dan mengutamakan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lalu Yosua berkata, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi kalau kita lihat dua kata ini sangatlah penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Kata tulus, ikhlas dan setia ini artinya adalah tidak munafik. Tuhan mau kita beribadah ini tidak munafik. Jangan pada waktu hari Minggu saja kita beribadah, kita menyembah Tuhan, tetapi setelah itu Tuhannya ditinggal di gereja. Jangan sampai pada hari Minggu saja kita beribadah, kita mohon berkat Tuhan, tapi setelah itu kita lupa akan Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang yang munafik, tidak mendua hati. Sebentar Tuhan, sebentar tidak. Sebentar Tuhan, sebentar tidak. Kemudian tidak hanya penampilan saja. Penampilan itu penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jauh lebih penting adalah hati kita. Amin. Katakan bersama saya, hati kita. Penampilan penting, tetapi hati kita jauh lebih penting untuk kita datang kepada Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang beribadah. Dan kita lakukan dengan konsisten. Kemudian Yosua juga berkata kepada bangsa Israel, jauhkanlah Allah yang lain. Nah, mengapa Yosua berkata demikian padahal mereka ini sudah ada di tanah Kanaan? Bangsa Israel ini sudah sampai kepada tujuannya. Nah, kenyataannya bangsa Israel masih menyembah kepada Allah lain sekalipun mereka ada di Kanaan. Mari cek hati kita, cek hidup kita. Jangan sampai kita sudah ada di gereja, kita anak Tuhan, KTP kita Kristen, tetapi masih ada penyembahan-penyembahan kepada hal yang lain. Kita masih percaya kepada mitos-mitos, horoskop-horoskop, bintang-bintang, sio-sio. Coba tanya kiri kanan kamu, sio siapa? Sio apa? Masih ada loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Katanya anak Tuhan tapi masih percaya sio. Saya sio naga gitu. Saya sio anjing. Untung enggak ada yang sio semut nih.
0: Pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, demikianlah kita ikuti bersama ibadah raya hari ini 19 Juli 2026 dari GBI Rock Mataram bersama Pendeta Kardi Tanaya dengan judul Latihlah Dirimu Beribadah. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, selanjutnya kami lanjutkan rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram dengan rangkaian NTB Siang bersama saya Koriatun Hafiza yang kali ini menemani Anda pendengar 19 Juli 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, Saudara Mansatu Mataram menjadikan masa orientasi murid baru sebagai momentum untuk memperkuat pencegahan perundungan atau bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Sebanyak 386 murid baru menandatangani deklarasi anti kekerasan sebagai bentuk komitmen bersama pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Mansatu Mataram Dr. Andes Haji Syauqi mengatakan kegiatan orientasi tahun ini mengusung program Masa Taruh Murid Baru atau disingkat Mata Muda yang menjadi agenda resmi Kementerian Agama. Program tersebut tidak hanya mengenalkan lingkungan madrasah tapi juga membekali murid dengan nilai-nilai karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat siang pendengar Sebro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali hari ini Kuriatu Nafiza membersamai Anda pendengar, mengawali perjumpaan kita di program Idola Indonesia Layak Anak. Ada lagu-lagu anak yang kami sudah siapkan untuk menemani liburnya adik-adik di hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Ayo, kemana liburannya? Diam di rumah saja boleh saja, asalkan ada kegiatan yang dilakukan ya. Kreativitas yang baik yang bisa memberikan efek yang baik juga bagi lingkungan sekitar. Salah satunya menghijaukan bumi seperti lagu yang tadi ya. Jangan sampai bumi kita biarkan begitu saja. Jadi kita juga harus terus melakukan pelestarian lingkungan ya. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik di pagi hari ini menikmati weekend.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mukanya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

menemukan putri baik itu, maka jadilah putri baik itu sendiri. Tetap semangat untuk adik-adik yang hari ini di rumah saja. Nikmati kebersamaan bersama orang tua, bersama orang-orang tersayang. Dan tentunya bagi para orang tua juga yang menemani anak-anak di rumah saja, Anda bisa menanamkan kecintaan lingkungan ya, dengan mengenalkan alam lewat bermain di luar rumah Anda. Biasakan membuang sampah di tempatnya, terapkan hemat energi juga ya, serta ajak berkebun mungkin atau mendaur ulang barang bekas. Jadi ini salah satu cara efektif mengajak anak mencintai lingkungan ya, dengan memberikan contoh nyata juga bagi mereka. Anak-anak itu adalah peniru yang ulung, karena mereka akan lebih mudah memahami kepedulian lingkungan kalau melihat orang tuanya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bisa juga mematikan lampu yang tidak terpakai atau membawa tas belanja sendiri. Intinya berikan contoh-contoh yang baik yang mengajarkan mereka untuk mencintai lingkungan. Sekali lagi, harus kita ingat bersama para orang tua bahwa anak-anak adalah peniru yang ulung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

buktikan sama orang-orang yang meremehkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara meraih prestasi sebaik mungkin tentunya. Oke, pendengar yang bingung mau ngapain di hari ini, bingung mau mengisi akhir pekannya dengan cara apa, dengan sesuatu yang seru bersama anak-anak, saya juga punya satu rekomendasi untuk Anda. Lakukan kegiatan menanam atau berkebun. Ini menjadi sebuah kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Cukup menanam pohon atau bunga di pekarangan rumah misalnya, kemudian Anda bisa memberikan penjelasan secara singkat mengapa tanaman sangat penting untuk menghasilkan oksigen dan membuat udara menjadi lebih sejuk. Ini juga sekaligus bisa menjadi edukasi untuk anak-anak ya, pendengar ya, dan juga bisa menjadi pengalaman baru untuk mereka. Bisa juga mengajak bermain di alam terbuka ya, seperti taman kota, pantai, atau pegunungan. Ya, kalau misalnya Anda mau yang dekat-dekat, mungkin boleh mengajak mereka untuk bermain di sekitar rumah, tapi itu menyatu dengan alam, menyentuh tanah misalnya, mengamati serangga misalnya, dan melihat berbagai tanaman. Jadi pengalaman langsung ini akan menumbuhkan rasa sayang terhadap alam sejak dini.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar saya bersatu RRI Mataram, satu lagu anak masih saya akan putarkan untuk Anda menuntaskan untuk program Idola Indonesia Layak Anak. Dan nanti kita akan lanjutkan ya di acara selanjutnya. Bersatu RRI Mataram masih terus akan menemani Anda bersama Korea Tuna Pita.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Islam Negeri Mataram menyambut baik kolaborasi nasional yang dibangun Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Universitas Indonesia dan Peradi Profesional untuk memperkuat pendidikan hukum di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Kerjasama tersebut diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan khusus profesi advokat. Komitmen itu diwujudkan melalui partisipasi UIN Mataram dalam penandatanganan perjanjian kerjasama PKS Nasional pada Simposium Nasional Membangun Ekosistem Keadilan, Integrasi Penegakan Hukum, Profesi Advokat, dan Perguruan Tinggi yang berlangsung di Jakarta. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir, menilai kolaborasi tersebut merupakan terobosan strategis untuk memperkuat keterhubungan antara dunia akademik dengan profesi hukum.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Gitihari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Sebro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Saya ingin mengingatkan Anda yang membutuhkan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya, pastikan Anda membuka portal resmi rri.co.id ya. Iya, pendengar di rri.co.id untuk daerah Kota Mataram, banyak informasi terkait dengan berlangsungnya Porprov ke-12 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pastinya ya. Anda bisa mengupdate seperti apa perkembangan Porprov ke-12 ini, pendengar, di rri.co.id. Silakan dibuka rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar informasi saya kutipan dari rri.co.id. Pelaksanaan Porprov 12 Nusa Tenggara Barat, di mana KONI NTB memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB 2026 berlangsung secara sportif, adil, dan menjunjung tinggi prinsip fair play. Jadi untuk mengantisipasi potensi sengketa maupun dugaan ketidakadilan dalam pertandingan, KONI NTB sudah menyiapkan mekanisme arbitrase yang akan bekerja secara profesional, objektif, dan pastinya tidak berpihak. Dari Ketua KONI NTB, Mori Hanapi menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul selama pelaksanaan pertandingan memiliki jalur penyelesaian yang telah disiapkan. Hal itu termasuk apabila terdapat keberatan terhadap keputusan wasit atau juri di tingkat cabang olahraga.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Porprov ke-12 Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana Koni NTB menjamin Porprov ke-12 ini berlangsung sportif dan menjunjung tinggi fair play. Nah, pendengar, dari Sekretaris Koni NTB Muhammad Nur Haidin menekankan bahwa terciptanya fair play bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Porprov ke-12 ini. Ia menjelaskan panitia provinsi bertugas menyiapkan penyelenggaraan kegiatan, sedangkan tanggung jawab teknis pertandingan berada di masing-masing cabang olahraga. Karena itu seluruh elemen harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga sportivitas. Koni NTB berharap semangat sportivitas dapat menjadi budaya yang melekat selama penyelenggaraan Porprov ke-12 dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ajang ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi contoh penyelenggaraan kompetisi olahraga yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan juga rasa saling menghormati. Ya, untuk Anda juga pendengar yang hari ini mengisi akhir pekan Anda dengan menyaksikan secara langsung salah satu pertandingan di cabang olahraga Porprov 2026 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ya, bisa menyaksikan langsung pertandingan yang menurut Anda atau yang sesuai gitu ya dengan hobi Anda, yang sesuai dengan kesukaan Anda. Iya, yang tentunya juga pendengar memberikan semangat dan dukungan juga bagi daerah masing-masing, bagi kabupaten kota Anda untuk memberikan support ya, semangat bagi mereka yang sedang memperjuangkan daerah masing-masing. 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik pendengar, nanti informasi olahraga juga kami akan ketengahkan. Kita akan bergabung nanti bersama Rari Pro 3 di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: turun di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Ya sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, juga siapapun juga, tidak menutup, ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa ini. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonotsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarez.

0: sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Liga 1, kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka sendiri. Nah, kita juga ada yang berjuang medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Lalu kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita lampi, bagaimana kita lebih baik untuk memiliki awalnya. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Mama aja kan sumsel saya, harus jadi juara di Medan juga. Yang penting yang kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menentukan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemana, apalagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: F, the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar siap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini pendengar memasuki pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan mimpi menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan agar pesawat yang selesai mengantar jemaah haji ke Arab Saudi dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari negara-negara teluk ke Nusa Tenggara Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur mengamankan 5 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika dalam operasi di 2 lokasi di Kecamatan Labuan Haji. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan agar pesawat yang selesai mengantar jemaah haji ke Arab Saudi dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari negara-negara Teluk ke Nusa Tenggara Barat sehingga tidak kembali ke Indonesia dalam keadaan kosong. Menurut Iqbal, langkah ini dapat membantu mengembalikan devisa yang keluar selama musim haji melalui peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Ia menilai wisatawan dapat berlibur di NTB selama masa jeda sebelum pesawat kembali digunakan untuk operasional haji. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan diharapkan dapat dimulai sebagai proyek percontohan di NTB. Iqbal optimis gagasan itu dapat diterapkan karena konsep serupa pernah dijalankan saat dirinya bertugas sebagai diplomat di Arab Saudi. Selain itu, Gubernur Iqbal menyampaikan NTB mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Pelayanan Haji atas penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai berjalan dengan baik. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari memastikan persiapan pembangunan sekolah raya di Kabupaten Lombok Tengah terus berjalan dan saat ini telah memasuki tahap akhir penyelesaian lahan. Fatul mengatakan seluruh proses pembebasan dan alih fungsi lahan telah rampung sehingga tidak lagi menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan. Saat ini pemerintah daerah tinggal melakukan penataan lokasi sebelum pekerjaan fisik dimulai. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga telah menyelesaikan pembicaraan dengan sejumlah warga yang selama ini menjaga atau menempati lokasi tersebut. Sebagai bentuk perhatian, pihaknya mempertimbangkan pemberian tali asih dengan mengedepankan aspek kemanusiaan terutama kepada mereka yang telah lama berada di lokasi.
1: Pertimbangkan banyak hal, dipertimbangkan banyak hal kemanusiaan dan lain sebagainya karena lama dia di sana.
2: Sudah selesai pembicaraannya. Nah, nanti dia akan dibangunkan apa kayak rumah orang-orang yang kita buatkan itu. Kan ada gundukan-gundukan kan harus di strapping dalam waktu dekat ini.
0: Lebih lanjut dikatakan, besaran tali asih akan ditentukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan bukan semata-mata berdasarkan permintaan pihak tertentu. Selain itu, warga yang terdampak juga akan difasilitasi tempat tinggal yang layak, sebagaimana program rumah yang selama ini dibangun pemerintah daerah bagi masyarakat yang membutuhkan. Fatul menegaskan seluruh tahapan persiapan pembangunan sekolah rakyat kini berjalan sesuai rencana. Dengan selesainya persoalan lahan, pihaknya pembangunan sekolah tersebut dapat segera dimulai sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Diketahui sekolah raya tersebut akan dibangun di Dusun Beber, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgerate di atas lahan seluas 10 hektar. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi dari Kementerian Sosial kepada lebih dari 100 penerima manfaat di sejumlah kecamatan. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Nurisna Sitoresmi mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Program atensi menyasar penyandang disabilitas lanjut usia, anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Bantuan yang diberikan meliputi modal usaha, alat bantu aksesibilitas, paket nutrisi, serta sarana usaha produktif. Total bantuan yang disalurkan melalui sentra para mitra mencapai lebih dari 485 juta rupiah dan menjangkau sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 3 Mataram melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Kerjasama ini mencakup penguatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi, serta kewirausahaan berbasis agroindustri. Kepala SMK 3 Mataram, Sulman Haris, mengatakan kolaborasi antar sekolah, vokasi, dan perguruan tinggi penting untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan menghasilkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Dekan Patepa Universitas Mataram, Satrijo Saloko, mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan SMK 3 Mataram. Kedua pihak juga membahas peluang kerjasama berkelanjutan, mulai dari pembelajaran vokasi, penelitian terapan, hingga program magang bagi guru dan siswa. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur mengamankan 5 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika dalam operasi di 2 lokasi di Kecamatan Labuan Haji. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Timur Ibtu Fedi Miharja mengatakan, di lokasi pertama polisi mengamankan 3 orang beserta 17 paket yang diduga sabu seberat 6,87 gram, alat isap sabu, obat keras, telepon genggam, dan uang tunai. Pengembangan kemudian dilakukan ke sebuah kamar kos di Dusun Pau Pampang. Di lokasi ini polisi mengamankan 2 terduga pelaku serta menyita plastik klip bekas sabu, alat isap, dan 1 unit telepon genggam. Hasil penyelidikan sementara menyebutkan RM diduga memasok sabu kepada SN untuk diedarkan di wilayah Labuan Haji. Sementara RRR diduga mengedarkan obat keras, sedangkan GS dan N diduga merupakan pengguna sabu. Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Lombok Timur untuk menjalani proses penyidikan. Saudara, sebelum akhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan agar pesawat yang selesai mengantar jemaah haji ke Arab Saudi dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari negara-negara Teluk ke Nusa Tenggara Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur mengamankan 5 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika dalam operasi di 2 lokasi di Kecamatan Labuan Haji. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Selamat siang mendengar Sebro Satu RRI Mataram. Di daerah Penan dan sekitarnya, cuaca yang tadi panas berubah jadi agak redup-redup. Ada mendung-mendung yang sepertinya mengundang rindu ya. Anda rindu dengan siapa? Atau mungkin mendung di siang ini memberikan Anda rasa rindu terhadap rasa-rasa lah. Gimana tuh ceritanya? Rasa rindu terhadap rasa-rasa yang berkuah, rasa-rasa yang gurih seperti bakso misalnya siang-siang gini, duh. Apalagi kalau cuacanya itu agak-agak dingin ya. Oke deh, pendengar, untuk Anda yang sedang makan siang atau istirahat siang, tentunya Pro Satu RRI Mataram kembali temani Anda makan siang bersama teman sejati Anda yang semoga saja bisa memberikan ruang bahagia, ruang tenang untuk Anda siang hari ini, pendengar. Sembari menikmati secangkir kopi atau secangkir teh mungkin di siang hari ini yang bisa memberikan energi positif untuk Anda. Yang hari ini juga ada rencana bersama besti-bestinya, bersama keluarga mungkin ya, mengunjungi salah satu mall yang ada di Kota Mataram yang lagi rame, yang sempat boleh dikatakan gimana ya, bukan mati suri sih, tapi pengunjungnya agak berkurang gitu ya dari beberapa tahun terakhir. Tapi beberapa waktu ini, beberapa hari ini ada festival kuliner di sana, di Mataram Mall ya, yang mana banyak warga yang berbondong-bondong juga ingin merasakan festival kuliner yang ada di sana. Ya, rencananya juga tadi saya sempat dapat informasi, ada beberapa teman saya juga udah janjian-janjian hari ini mau ke sana. Atau mungkin di daerah Anda masing-masing ya ada festival-festival kuliner atau acara-acara lainnya, bisa menjadi inspirasi yang bisa menjadi tujuan Anda untuk menikmati akhir pekan ini. Baiklah, semoga saja bisa memberikan satu hal yang membahagiakan untuk Anda bersama orang tersayang Anda.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini temanilah diri Anda dengan menu favorit Anda yang semoga saja bisa mengurangi rasa kesepian Anda gitu ya siang hari ini. Ada satu kuliner Pulau Lombok yang ya mungkin ini juga menjadi primadona dari banyak masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di Pulau Lombok. Ada pencok geranggang yang merupakan kuliner tradisional berbahan rumput laut yang tentunya nikmat dan juga sehat. Memang kalau berbicara kekayaan kuliner Pulau Lombok tidak hanya dikenal melalui ayam taliwangnya atau plecing kangkungnya ya. Di kawasan pesisir, masyarakat juga memiliki hidangan tradisional itu namanya pencok geranggang. Olahan rumput laut yang dipadukan dengan sambal khas sehingga menghadirkan cita rasa segar, gurih, dan pedas dalam satu sajian. Pendengar, pencok geranggang ini merupakan makanan tradisional masyarakat pesisir Lombok, terutama di wilayah Lombok Timur ya, yang dikenal sebagai salah satu sentra budidaya rumput laut di NTB, di sana di wilayah Jerowaru. Jadi hidangan ini memanfaatkan geranggang, yaitu rumput laut yang telah diolah secara tradisional sebelum disajikan bersama sambal pencok. Dari proses pembuatannya masih menggunakan cara turun-temurun, rumput laut segar dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dimasak dan dikukus menggunakan bungkus daun pisang sehingga teksturnya menjadi kenyal dan aromanya semakin harum. Jadi setelah matang, geranggang dipotong kecil-kecil lalu disajikan bersama sambal pencok yang dibuat dari cabai, bawang merah, terasi, garam, dan perasan jeruk limau sesuai dengan selera. Keunikan pencok geranggang ini sebenarnya terletak pada perpaduan tekstur rumput laut yang lembut dengan sambal khas pedasnya ya. Jadi tidak sedikit masyarakat yang menikmatinya sebagai lauk pendamping nasi hangat, sementara sebagian lainnya menyantapnya sebagai cemilan tradisional. Kalau Anda pengguna media sosial Facebook yang ada di Pulau Lombok, beberapa waktu yang lalu sempat viral juga ya, ada beberuk khas dari Desa Mamben di sana, yang mana beberuknya itu sambal tomatnya dengan perpaduan pencok geranggang. Jadi beberuknya yang berisi ada geranggangnya, kemudian ada buah-buahnya, ada mie-nya. Waduh, itu perpaduan yang sangat apik, perpaduan yang sangat nikmat. Jadi pengen ya mengisi menu makan siang hari ini, ada pencok geranggang, ada sambal beberuknya, kemudian ada protein-protein lainnya misalnya telur goreng atau ikan goreng. Waduh, ya kali saja bisa menjadi inspirasi untuk Anda siang hari ini yang belum makan siang ya. Mungkin Anda yang sudah makan siang bisa mencobanya untuk makan di sore hari nanti, atau bisa juga dimasak besok siang. Kayaknya besok siang kelamaan juga sih ya. Oke lah kalau begitu pendengar, selamat menikmati istirahat Anda, selamat melanjutkan makan siang Anda juga ya. Semoga menginspirasi saja dari menu pencok geranggang ini yang seger banget kayaknya kalau misalnya dinikmati siang hari ini dengan sambal khas beberuk sasak ya, yang bisa memberikan sensasi pedas tapi segar juga siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Saya mengharapkan Anda dan diri saya, kita semua dong ya, mengharapkan diri kita masing-masing untuk menjadi orang-orang yang setia ya. Setia pada satu hati yang kita harapkan bisa membawa kebahagiaan juga bagi diri kita masing-masing. Ya, peringkat di daerah Ampenan, di daerah kawasan Langko, terpantau dari studio Persatu RRI Mataram, sudah panas lagi setelah tadi ada mendung-mendung. Di daerah utara tapi terpantau masih mendung ya. Ada di daerah Gunung Sari sana yang saat ini juga sedang berlangsung salah satu cabang Porprov ke 12 tahun 2026 ini, yaitu cabang Dayung ya, di tepatnya di daerah Bendungan Meninting sana. Tadi saya sempat melihat juga ada beberapa video di media sosial yang memperlihatkan keseruannya di sana. Oke, pendengar saya baru satu era di Mataram, selamat melanjutkan istirahat Anda. Selamat melanjutkan makan siang Anda kalau saat ini sedang makan siang pendengar. Dan selamat melanjutkan perjalanan juga untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan untuk menuju tempat wisata, untuk menikmati libur akhir pekan ini, atau mungkin yang mau bersilaturahmi ke rumah keluarga ya. Tetap hati-hati di jalan pendengar, semoga selalu selamat sampai tujuan. Dan pastikan menemani perjalanan Anda selalu bersama Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya cukupkan untuk Ruang Maksi siang hari ini. Semoga sekali lagi kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Nanti saya akan melanjutkan menemani Anda di Ruang 100% Indonesia, di Indonesia banget. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta siang ini. Benarkah ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi makanan mentah? Jadi pendengar, ini adalah bukan pendapat dari beberapa kalangan saja, melainkan ini adalah sebuah fakta yang sudah teruji begitu ya. Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang karena makanan tersebut berisiko tinggi mengandung bakteri Salmonella, Listeria, E. coli, dan parasit Toxoplasma yang dapat memicu keracunan, keguguran, kelahiran prematur, hingga cacat bawaan pada janin. Jadi pendengar, beberapa makanan yang mentah atau setengah matang memang yang dilarang untuk dikonsumsi, antara lain itu daging dan unggas, telur, ikan dan siput mentah, kemudian sayuran mentah, dan juga susu mentah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang di Indonesia banget, 100% Indonesia. Pendengar Sniper, silakan Anda ingin bergabung di Indonesia banget hari ini. Seperti biasa di nomor 521 ya, atau di 0818020560000. Saya ingin sapa dulu yang bergabung di jalur telepon sebagai pembuka jebak kita, ada siapa Indonesia banget?
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: Hai, apa kabar Mbak Sori?
0: Mbak Ila, lama sekali tak terdengar suaranya Mbak Ila.
1: Iya, gimana kabar Mbak Sori? Semoga sehat selalu ya Mbak Sori ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Oke deh, mau record lagu dulu.
0: Lanjut.
1: Lagunya Agnes yang Rindu.
0: Agnes yang mana?
1: Rindu.
0: Rindu. Oke, kita cari dulu yang rindunya ya.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Korea. Halo?
0: Iya Mbak Ila, lanjut Mbak Ila.

0: Nurdin. Buat semuanya ya Mbak Bari ya. Buat Mbak Tori.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Laila yang ada di sekitaran Bayan. Sudah lama tak terdengar suaranya Mbak Ila akhirnya hari ini ya. Di belakangnya Mbak Ila Indonesia banget. Halo. Halo Indonesia banget. Waduh, saya curiga nih kalau udah gabung nomor 521 gak ada suara. Kayaknya yang biasanya manjat pohon. Iya, biasanya manjat pohon biar suaranya jelas gitu katanya. Bang Tenggo biasanya yang ada di Sumbawa. Nanti coba ya, Bang Tenggo dicoba lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa ini? Belum tak intip-intip dulu nih. Siapa nih? Pak Jamiludin.
2: Ya kan tadi lo mau kenal.
1: Iya. Eh deh lengkap gati.
2: Supaya tahu nanti.
1: Siapa tahu mau kirim apa-apa gitu pendengar yang lain ya.
2: Iya nanti siapa tahu kan ada kembang ketujuh nanti.
1: Kembang ketujuh.
2: Makau istilah.
1: Apa namanya?
2: Kalau istilah di sini itu dulu orang tua buat kembang kuakauk tuh.
1: Oh, kembang kuakauk namanya?
2: Iya, kalau bunga turi itu.
1: Oh, baru tahu saya namanya kembang kuakauk juga.
2: Iya, ibu dulu buat kembang kuakauk tuh. Apa orang kuakauk?
1: Kembang ketujur kan? Kembang ketujur kenen.
2: Iya, salam-salam.
1: Lanjut Pak Jamiludin gih.
2: Alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillah sama Pak Mohidin, Pak Mohin, ada Bajang Gantor, ada Maya Mantan, ada Isya Batimuli, ada Cikia Apalah, Bunda Isya, Bunda Cikia Haja, Bunda Masmi, Pak Sukri, yang di Sumbawa itu Pak Tinggu, Dosam Kanal, Dosam Darap, gitu ya. Sama ini yang di Sampajar. Kayaknya semuanya sudah
1: siap.
2: Kering-keringan suaranya itu nanti ya. Selamanya dia bilang orang yang di belakang itu.
1: Iya, ngerumun nanti.
2: Iya. Empat empat orang aja ya, bukan.
1: Siap.
2: Nanti semuanya mudahan sehat, segar. Supaya aktivitasnya lancar-lancar selalu ya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Jamiludin saya ngebut ya, biar yang lain bisa bergabung. Indonesia banget. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dari James di sini, James.
1: Dari siapa?
3: Dari James di sini.
1: James, oh saya tanda ini paling Morgan ini.
3: Dari James Watt lah. Lagunya ada kagak yang 22 Januari?
1: 22 dibagi 2 ya?
3: 22 Januari di lagunya Iwan Fals. Kalau kagak ada aja 9 Oktober lah.
1: Aduh, gimana kalau dua-duanya dibagi dua aja udah jadi 11 Januari?
3: Jadi 22 Januari itu ada lagunya Iwan Fals itu.
1: Gak ada, di sini adanya 11 Januari aja yang dari Gigi, mau gak?
3: Kalau ada itu udah 9 Oktober lah gitu.
1: Kenapa harus tanggal sih? Kenapa harus tanggal?
3: Itu hari Jumat gitu lah. Itu udah 11 September lah gitu kalau ada itu.
1: 11 September ulang tahun RRI.
3: Hah?
1: Ulang tahun RRI. Oh, enggak,
3: 11 Januari lah.
1: 11 Januari. Ya. Oke.
3: Okay. Dari Gigi apa itu? Oke, Kak. Happiness time, baby. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, di belakangnya Pak Ali Morgan. Oh, ada tambahan nama Pak Ali Morgan, James. Iya, terputus. Dicoba lagi ya. Saya sapa. Jalur JSM dulu, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100%.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Aulia di Lombok Tengah.
0: Aulia di Lombok Tengah. Halo.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Lotengnya bagian mana, lagunya? Mbak Aulia?
1: Boleh minta lagunya Hello?
0: Oh, boleh banget. Lagunya yang mana?
1: Dua Cincin ya.
0: Hello yang Dua Cincin, nanti coba dicarikan ya.
1: Ya, salam buat semuanya sudah ya. Ya, salam kenal buat semuanya ya. Soalnya ini baru bisa masuk. Oke, sudah. Mbak Desmo, saya taruh bersama keluarga. Tak tunggu lagunya. Matur tanfiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yuk di 8521 Indonesia banget.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Bunda Kartini.
2: 100% Indonesia. Iya, apa kabar Mbak Tari?
0: Kabar baik, Bun. Apa kabar Bunda?
2: Baik, sudah sehat. Ini waktu mau hujan ini.
0: Oh ya? Alhamdulillah kalau gitu menyiram debu-debu.
2: Lombok Timur bagian selatan tempat kayak ini dah mendadak. Kalau di tempatnya Mbak Tari enggak mendung.
0: Tadi mendung, sekarang panas. HP dia, Bun.
2: Panas. Gantian.
0: Iya.
2: Lagunya Mbak Tari. Jujur.
0: Lagunya Raja.
2: Ya, dalam salam dulu. Ya, Mbak Ginanti di KRI, ada Mbak Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mbak Fajar, Mbak Maya, dan Raja. Halo. Mbak Raja, Mbak Mugudi, Haji Herman, Mbak Peru, semua Mbak Peru, sehat selalu.
0: Oke.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang mau bergabung lagi nanti ya di sesi selanjutnya kita sapa. Saya putarkan lagu buat Mbak Ila, pembuka jebak kita. Wah, pembuka jebaknya jauh di bayan sana. Lagunya Agnes Monica yang mana tadi? Yang Rindu ya. Oke lah kalau begitu. Lagunya Gigi juga saya putarkan yang 11 Januari deh, spesial buat Bang James, buat Pali Morgan ya. Ada lagunya Agnes Monica, kita dahulukan Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang karat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu. Sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

Oke, pendengar siap pro 1 RRI Mataram, kekasih terhebat dari miliknya Anji. Spesial untuk Anda yang sudah bergabung tadi, yang tentunya masih setia bersama pro 1 RRI Mataram. Oke, mendengar masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan yang ingin bergabung ya, boleh dicoba kembali di 6521 atau di 0818020056.

0: Halo,
1: silakan. Indonesia banget.
0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Silakan Bang Tenggo, suaranya udah mulai terdengar.
0: Jangan ngantuk nih, Mbak.
1: Apa tuh?
2: Kok ini ngantuk, berkali kita telepon nih.
1: Siapa juga yang mengantuk, alah Bang Tenggo. Lanjut Bang Tenggo.
0: Lagunya dulu dah.
1: Lagunya apa?
0: Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah?
0: Ya.
1: Kisah Kasih di Sekolah. Mana dia Kisah Kasih Sekolah? Iya deh, oke.
0: Saya salam bentar ya.
1: Iya, silakan.
0: Salam buat Pinanti. Kingnya.
1: Oke.
0: Haji Herman, Pak Jamiluddin yang di Lombok Tengah, sama Aulia tadi ya, salam kenal. Sama Hila. Hila yang di Hila di mana sih, Lombok Tengah apa?
1: Hila, Mbak Hila di Bayan.
0: Oh, di Bayan ya. Salam sama Hila, salam kenal di Matinggo Alvin.
1: Oke.
0: Nah, Aisyah dan penyiarnya juga. Oke,
1: Bang Tenggo, thank you.
0: Ada lagunya?
1: Ada lagunya.
0: Oke, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Saya lagi tiket nih.
1: Oh iya, oke, terima kasih informasinya Bang Tenggo. Di belakangnya Bang Tenggo, silakan yang ingin bergabung di nomor 021 juga saya masih terima tensi Anda ya. Indonesia banget. Iya. Dicoba kembali ya di jalur JSM. Oke. Sudah bergabung ternyata. Halo Indonesia banget. Loh, kemana dia ini? Pergi dia kemana? Di nama 521 boleh disapa juga ya pendengar ya, boleh bergabung. Apa nanti Anda akan diterima oleh rekan saya Putri Mentari, karena nanti di jam 15 kita akan bersama Mbak Putri ya di Indonesia banget, 100% Indonesia selanjutnya. Oke, kalau begitu nanti yang belum bisa bergabung di sesi selanjutnya bersama Mbak Putri Mentari. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama Pur 1 RRI Mataram. Saya harus tuntaskan tugas saya hari ini menemani Anda, karena Mbak Putri juga sudah hadir di studio Pur 1 RRI Mataram untuk siap menemani Anda. Oke, dari kawasan Langku 83 Menan, saya Koryatun Hafizah pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. MK Pertanian Pembangunan SMKPP Negeri Mataram menunjukkan kontribusi nyata dalam peluncuran program SMK SLB Mendunia oleh pemerintah Provinsi NTB dengan menyiapkan sekitar 500 ribu bibit cabai. Bibit tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan sekolah terhadap program budidaya tanaman yang akan diterapkan di berbagai satuan pendidikan di Pulau Lombok. Kepala SMKPP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan, seluruh bibit cabai yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut dipersiapkan oleh sekolah melalui program pembibitan yang telah dilakukan jauh sebelum peluncuran program. Persiapan itu dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar bibit siap didistribusikan kepada sekolah penerima.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri hadir sore ini pendengar untuk menggantikan Koryatun Hafiza. Dan pendengar, kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Untuk mengawali pertemuan kita sore ini, saya putarkan dulu satu lagu dari Raisa feat. Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Selamat mendengarkan.

0: Ya, Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan bergabung di 100% Indonesia sore ini ya di 0818-0205-6000. Ini sebenarnya nomor GSM kita ini kenapa ya? Agak susah ini menerima teleponnya. Boleh kalau misalnya di GSM susah masuk, teleponnya di 646521 ya. Halo, Indonesia banget. Aduh, tertutup. Halo, Indonesia banget.
1: Terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Kenzo, silahkan.
1: Mana kabar Kenzo, baik ya?
0: Kabarnya baik. Bang Kenzo, gimana kabarnya?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah, silahkan.
1: Mbak Putri ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya band.
0: Lagu siapa?
1: Ada band.
0: Ada band yang mana?
1: Jadi, kita Mbak Putri yang kemana ya.
0: Oke, saya pilihkan ya. Oh,
1: iya.
0: Ya, silakan salam-salamnya. Ya. Boleh, silakan.
1: Ya, ada Mbak Cinta, ada Mbak Ila, ada Kinanti, ada Bang Jun, ada Bang Odeng, ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Mahanya, ada Bunda. Mbak Lala, saya, ada ini Mbak Ali, dimanapun berada sekali. Mbak Timothy juga, ada Pria.
0: Ya, Bang Kenzo.
1: Mana ini?
0: Ya. Suaranya putus-putus, Bang Kenzo. Requestan lagunya sudah masuk ya. Silakan di belakang Bang Kenzo. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ordes?
1: Betul.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
1: Kemudian dapat 100.
0: Iya, silakan.
1: Lagunya itu Separuh Aku ya, betul.
0: Separuh Aku, oke.
1: Salam Mbak Putri ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam Pak Bang Kinzo tadi. Bang Kinzo, Mbak Kinza, Mbak Ila, Mbak Janglae, Bang Alvin, Bang Jun, Bumi Rian, Bang Irwan, Kinanti, Maya, apalagi Ayu di Maluku Utara, Bunda Cita Haja, Bunda Hil, Bunda Marni, Bunda Lali, kemudian Mbak Jamiluddin, Bang Bajar, Bang Raja, kemudian Bang Hataman, kemudian apa lagi yang dia, Pak Maliki, Pak siapa tu, apa namanya, cari lagi, Pak Mawin,
0: ya,
1: yang cuma Mbak ya,
0: ya,
1: semoga Mbak Putri sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget.
1: Pakai Indonesia.
0: Ya, silakan Bang Raja.
1: Ya, saya Putri.
0: Kabarnya baik, Bang Raja gimana kabarnya?
1: Baik-baik, mendung.
0: Alhamdulillah. Kalau di sini masih panas terik ya, tapi anginnya lumayan kencang.
1: Iya, sama di sini juga.
0: Ya, silakan Bang Raja.
1: Ini langsung.
0: Mau request lagu apa hari ini?
1: Apa lagunya?
0: Lagu Indonesia. Kalau di 100% Indonesia, kita request lagu Indonesia aja Bang Raja, di atas tahun 2000-an.
1: Sudah, Nikita Willy tuh.
0: Nikita Willy ya. Oke, okay, silakan.
1: Anek murid.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay. Lagu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Tentu Ryan tuh. Airwan, Nanti, terus apa lagi tuh? Kalian aku, Maya Mantang, terus Ordes, Alvin, terus Lara, Bang Sanjar, terus siapa lagi? Bunda Isara, Bunda Masnya, Bunda Sihajar, terus Surabaya, begini mungkin. Itu aja dulu ya.
0: Ya, Bang Raja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pendengar, kami informasikan juga hari ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Siti Ajar.
2: Ya, di mana kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan, Bun.
2: Ya, salam-salam.
0: Boleh.
2: Ya, lalu ini mudah-mudahan sehat ya, Arde. Mudah-mudahan sehat Arde ya. Sama Ora ya. Sehat. Sama Bunda Mas Tia, Bunda Sil, Bunda Siti, Bunda Wani, mudah-mudahan sehat lalu. Sama Widya, Bajang Listrik, Siti mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Sama Bajang Jun, Bajang... Siapa ya? Papa baru kecelan itu. Di bawah itu.
0: Resiko. Ada Pak Tenggo ya?
2: Oh, Pak Tenggo, nih mudah-mudahan sehat ya. Ah, Kamiludin nih. Miriam, nih mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Ya, di nanti dalam saya ada nih mudah-mudahan sehat nanti. Ya, udah masuk nanti.
0: Bunda Kinan, Mbak Kinanti belum masuk Mbak Kinanti
2: oh,
0: nih.
2: Oh iya Bunda Cahaya, ya masuk Bunda Cahaya. Mbak Putri.
0: Iya Bunda.
2: Pak, belajar itu kita semua belajar buat cinta ya saya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita cukupkan untuk sesi request 100% Indonesia sesi kedua ya. Dan kami informasikan kembali akan berkumandang ajan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali ke playlist kita, ada dari Ada Band dengan Berharap Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tuntas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen RI Profesor Dr. Abdul Muti MED meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah 2026 di SMA Negeri 2 Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Ia menegaskan MPLS tidak lagi sekedar menjadi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi momentum membangun karakter, menanamkan nilai-nilai saling menghormati, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, materi MPLS ramah tahun ini difokuskan pada penguatan pendidikan karakter melalui edukasi mengenai perilaku positif, pencegahan perundungan, kekerasan di lingkungan sekolah, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga ancaman judi online yang kini mulai menyasar di kalangan pelajar. Selain itu, sekolah juga diarahkan membantu peserta didik baru mengenali bakat dan minatnya sejak awal, agar pengembangan potensi mereka lebih terarah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, cabang olahraga panjat tebing menjadi penyumbang medali pertama bagi kontingen Kota Bima pada ajang Porprov 12 NTB 2026 di Gelanggang Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2026. Para atlet sukses mempersembahkan satu medali emas dan dua medali perak dari nomor speed world record, putra dan putri. Prestasi membanggakan pendengar tersebut diawali dari nomor speed WR putra, di mana dua atlet Kota Bima, Mustafa dan Adam Syafi'i, sama-sama berhasil menembus babak final. Keberhasilan keduanya memastikan Kota Bima mengamankan dua medali, sekaligus sebelum mencapai pertandingan puncak dimulai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, pada partai final, Mustafa tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat dan meraih medali emas. Sementara Adam Syafie harus puas di posisi kedua dan membawa pulang medali perak. Sehingga laga final sesama atlet Kota Bima menjadi momen yang membanggakan bagi kontingen. Kedua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Bima, Fauzi, mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diraih para atlet. Menurut beliau, capaian tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi nomor-nomor pertandingan berikutnya. Fauzi berharap seluruh atlet dapat menjaga kondisi fisik, fokus, dan mental agar mampu mempertahankan performa terbaik hingga seluruh rangkaian pertandingan selesai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi yang saya bagikan sore ini yang saya lansir langsung dari website kami di rri.co.id. Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda untuk informasi terbaru dan juga live streaming. Selamat mendengarkan rangkaian acara kami sore hari ini.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan langsung dari RRI Pro 1 Singaraja. Selamat mengikuti.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pertanian.
2: Bantuan tersebut kepada 30 sumber. Ya, nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100.
3: Rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangan.
4: Selamat sore pendengar, Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
2: Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai 3,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Pemkab Buleleng memfokuskan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bantuan tersebut meliputi pembangunan saluran irigasi tersier, saluran irigasi sekunder, serta sarana perpompaan untuk menjaga produktivitas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bantuan diberikan kepada 30 subak prioritas dengan nilai yang bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp135 juta. Seluruh anggaran yang disalurkan mencapai 3,6 miliar rupiah dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian.
2: Bantuan tersebut kepada 30 subak. Ya, nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100 sampai 135 juta per subak. Ya, penguatan irigasi. Sumber anggarannya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder, dan juga perpompaan.
1: Menurut Melandrat, penguatan jaringan irigasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan kawasan LP2B agar tetap produktif dan tidak mudah beralih fungsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian.
2: Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Bapak Bupati untuk bisa memastikan bukan hanya insentif aja buat LP2B, karena ini kan kawasan sawah tidak lagi bisa dibilang juga harga mati lah sawah. Maka petani atau subak-subak yang memang berdampak, tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lainnya. Ini ada di dalam kawasan LP2B. Jadi kalau tidak di dalam kawasan LP2B, tidak.
1: Melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan LP2B, Pemkab Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian dapat terus meningkat, keberlanjutan lahan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Pendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang kehilangan kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis.
5: 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
6: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki di Gunung Agung Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat, sekitar pukul 12 WITA. 2 jam setelah pendakian dimulai, korban mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri sehingga rekan-rekannya meminta bantuan evakuasi. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayanggar, mengatakan laporan kejadian langsung direspon dengan mengerahkan personel SAR menuju lokasi. Pada pukul 15 WITA, tim pertama yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung bergerak untuk mempercepat evakuasi.
5: 18 Juli 2026, kami terima laporan dari pemandu KUPS Pasar Agung bahwa ada satu pendaki yang mengalami kelelahan dan tidak sadarkan diri pada ketinggian 2.200 mdpl dan mohon bantuan SAR. Pada pukul 15.00 WITA, tim satu yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung digerakkan untuk mempercepat proses evakuasi dan pukul 15.30 WITA, tim satu sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
6: Putu Bayanggara menjelaskan korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju pos Pasar Agung sekitar pukul 18 WITA meski masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah tiba di pos Pasar Agung, korban langsung ditangani tim medis Puskesmas Selat dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
5: Sampai di pos Pasar Agung pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya, target ditangani dari tim medis Puskesmas Selat, kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Selat menggunakan ambulan dari Puskesmas Selat.
6: Tim SAR mengimbau seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, memperhatikan cuaca, serta mengutamakan keselamatan selama melakukan pendakian di Gunung Agung. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
3: Memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah.
7: Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amertagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah, hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia.
3: Dalam setiap rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri. Itu bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah, itu budidaya tanaman pangan atau sayuran, buah-buahan, kayak gitu kan. Bisa juga dilakukan peternakan skala kecil.
7: Menurut Agus Indrawan, masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk mulai membangun ketahanan pangan di rumah. Berbagai metode seperti penggunaan pot, polybag, vertikultur, maupun hidroponik dapat menjadi alternatif bagi rumah tangga dengan lahan terbatas.
3: Mulailah dari kebutuhan pangan keluarga dengan menanam komoditas yang sering dikonsumsi, nah terutama cabai, tomat, kangkung, bayam kayak gitu kan, dan berbagai rempah. Yang kedua itu memanfaatkan lahan dari pekarangan secara optimal, baik di tanah langsung maupun menggunakan pot atau polybag, atau juga bisa vertikal kayak vertikultur. Kalau agak modern itu biasanya pakai sistem hidroponik.
7: Agus Indrawan menekankan keterlibatan seluruh anggota keluarga menjadi kunci agar kegiatan berkebun dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah sederhana tersebut, ketahanan pangan dapat dibangun dari rumah tangga sebagai fondasi mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
4: Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan aktivitas di luar ketentuan visa selama berada di Indonesia.
8: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing atau WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal setelah ditemukan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Ketiganya berinisial AKG asal India, RN asal Singapura, dan ST asal Tiongkok. AKG dan RN diduga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan ST memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Hasil pemeriksaan menunjukkan AKG dan ST menggunakan visa on arrival atau VOA, sementara RN menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK yang tidak diperuntukkan untuk bekerja. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, menegaskan seluruh WNA wajib mematuhi aturan keimigrasian dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan. Ketiganya dikenai tindakan deportasi dan diusulkan untuk masuk daftar penangkalan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Imigrasi Singaraja juga akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas WNA melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tim pengawas orang asing atau timpora, serta masyarakat. Warga juga diminta agar segera melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Jembrane agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Pendengar, KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa SMA dan SMK saat MPLS untuk menyiapkan pemilih pemula yang cerdas menuju pemilu 2029.
9: Secara tanggung jawab moral, mereka bisa bertanggung jawab di keluarganya masing-masing. Memberikan edukasi, memberikan informasi terkait tahapan-tahapan nantinya, mengerti dan paham terkait dengan...
8: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan generasi muda sebagai pemilih cerdas menuju pemilu 2029 melalui kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula yang digelar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Buleleng. Program ini menyasar ratusan siswa baru di setiap sekolah sebagai upaya membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Buleleng Putu Aris Warnato mengatakan pendidikan politik tidak cukup diberikan menjelang pelaksanaan pemilu. Menurutnya pemahaman mengenai demokrasi harus ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah agar mereka memiliki bekal yang memadai ketika memasuki usia pemilih.
9: Kemudian seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga.
8: Para siswa menerima materi mengenai penyelenggaraan pemilu, syarat menjadi pemilih, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya peran generasi muda dalam demokrasi. KPU juga menekankan bahwa generasi Z dan milenial mendominasi jumlah pemilih pada pemilu 2024, sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk mengukur pemahaman peserta, KPU menggelar sesi tanya-jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Para siswa mampu menjawab dengan baik dan menyatakan komitmennya menggunakan hak pilih pada pemilu 2029. KPU juga mengajak generasi muda yang berminat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa maupun kecamatan untuk mendaftar melalui aplikasi Siakba saat rekrutmen badan ad hoc dibuka sebagai bagian dari upaya mencetak pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Pendengar, atlet volleyball Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha atau Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada 10 tahun World Cup Football Championship 2026 di Malaysia. Ia menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia tersebut.
11: Ini penting untuk kita atlet football bahwa Kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk berlomba.
1: Atlet woodball Kabupaten Buleleng Igede Prabowo Darmanugraha alias Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang 10 World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia Woodball Association Pengkap IWBA Buleleng itu menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Kepercayaan tersebut diperoleh setelah Mapet menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional woodball 2026 dengan meraih 2 medali emas. Hasil tersebut mengantarkannya menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng Sangmade Fernanda Iragraha mengatakan keberhasilan atlet menembus tim nasional merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, proses seleksi ketat di Buleleng dilaksanakan secara objektif berdasarkan data prestasi sehingga setiap atlet memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili daerah maupun Indonesia.
12: Kita berproses memang membentuk atlet-atlet itu sehingga mereka memiliki kenyamanan dan mereka itu yakin memang mereka itu pantas diorbitkan. Itu sehingga mereka memiliki tanggung jawab. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan yang memang by data gitu ya, kesempatannya itu tidak by data, pasti mereka terlena. Oh, saya pasti akan dikirim. Nah, sehingga organisasi di sini berperan membuatkan rule and regulation, namanya aturan peraturan sumber daya manusia baik di organisasi dan di atlet yang mana yang layak dipilih.
1: Sementara atlet woodball Buleleng Igede Prabowo Darmanugraha mengaku terus mematangkan persiapan dengan meningkatkan latihan teknis, melakukan analisis karakter lapangan pertandingan, serta memperkuat kesiapan mental. Menurutnya, pengendalian emosi, pemulihan fisik, dan kepercayaan diri menjadi faktor penting untuk menghadapi persaingan di level internasional.
11: Ini penting untuk kita atlet woodball bahwa kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan. Jadi usahakan pada saat sembahyang, ya self-talk lah untuk menguatkan diri sendiri. Karena yang tidak bisa kita kontrol, nggak bakal kita bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri. Bagaimana menahan emosi pada saat bermain, bagaimana pada saat tidak sesuai dengan pikiran kita terjadi. Karena hal-hal eksternal itu juga bisa terjadi. Itu hal-hal yang di luar teknis bisa mempengaruhi mood kita dalam bermain.
1: Pengkap IWBA Buleleng berharap keikutsertaan Mapet dalam 10 World Cup Football Championship 2026 mampu menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda untuk terus berprestasi. Selain membawa nama Indonesia, pencapaian tersebut juga diharapkan semakin mengangkat prestasi olahraga woodball Buleleng di tingkat internasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Puluhan atlet biliar dari 9 kabupaten atau kota se-Bali berkompetensi dalam kejuaraan provinsi atau kejurprov biliar antar pelajar di Superpower Arena Biliar Bali. Melalui event ini, Popsi Bali siap menjaring bibit unggul usia muda.
13: Walaupun kita belum punya dana, pokoknya gimana caranya biar kita punya atlet yang banyak.
14: Kejuaraan provinsi kejurprov biliar antar pelajar resmi bergulir di Superpower Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK. Dalam sambutannya, Laksmi Duarse mengungkapkan kejurprov ini merupakan program kerja awal Popsi Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres untuk menjaring bibit unggul usia muda.
13: Ini sebenarnya yang pertama kali 2 hari setelah kami pelantikan. Ya, ini di sini Binpres kami ini gaspol, nggak mau membuang-buang waktu karena kita mengharapkan adanya regenerasi daripada senior-senior yang kalau nanti pada suatu saat beliau-beliau itu sudah tidak mampu lagi untuk bermain, jadi kita sudah persiapan ada yang menggantikan, tidak ada jenjang lagi, tidak ada lagi lowongan yang tidak akan terisi oleh pemain-pemain biliar.
14: Sementara itu, Kabid Binpres Popsi Bali sekaligus Ketua Panitia Edward Sanjaya Ihwan mengatakan kejurprov pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang.
15: Untuk event ini, untuk pelajar kita menyelenggarakan pertama kali ini di tahun 2026, sehingga peserta yang kita targetkan 64 dan alhamdulillah kita tercapai 64 dari 9 kabupaten kota. Jadi kita kalau melihat dari data ini, tujuan goal saya adalah mencari dulu, menjaring atlet-atlet muda baru untuk Bali, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mempunyai database yang bisa digunakan oleh kabupaten-kabupaten untuk menjaring atlet dan membina atlet-atlet muda yang baru.
14: Ada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum Pengprop Popsi Bali, Weli Sudarno, menambahkan para juara kejurprop pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan Pengkab Pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing.
16: Di empat besar yang kita kemarin sudah rapatkan, dan kami juga mengeluarkan surat edaran ke masing-masing pengurus kabupaten kota se-Bali agar mereka meng-KTA-kan para juara di turnamen kejurprop kali ini. Nah, nanti setelah itu kita juga akan mendata juga para peserta ini berdasarkan KTP-nya. Kita akan menginformasikan kepada Pengkab-Pengkot yang ada se-Bali ini untuk biar mereka tahu bahwa ini loh ada bibit di tempat asal kalian semua.
14: Kejuaraan Provinsi Kejurprop Biliar Antar Pelajar ini mempertandingkan dua nomor, yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, karena kami masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu islami dan juga renungan senja dan pengajian Al-Quran. Pendengar, kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Kautsar Wibawa MKOMI dengan judul Memanfaatkan Waktu dengan Sebaik-baiknya. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI Mataram yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang selalu datang setiap hari, tetapi seringkali tidak kita sadari. Ia hadir tanpa suara, tanpa mengetuk pintu, tanpa meminta izin. Ia datang lalu pergi, meninggalkan jejak yang tidak mungkin kembali lagi. Dialah waktu. Pagi berganti siang, siang berganti sore, sore perlahan berubah menjadi senja, dan beberapa saat lagi malam akan menyelimuti bumi. Senja seolah ingin berkata kepada kita, satu hari dalam hidupmu telah berlalu, apakah engkau sudah menggunakannya dengan sebaik-baik? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu mudah. Sudah berapa banyak waktu hari ini yang kita gunakan untuk berbuat baik? Berapa banyak waktu yang berlalu hanya untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat? Berapa banyak kesempatan beribadah yang kita lewatkan karena merasa sibuk dan masih ada hari esok? Padahal tidak ada seorang pun yang mampu menjamin bahwa besok masih menjadi miliknya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu? Karena waktu adalah nikmat yang paling adil. Semua manusia diberi waktu 24 jam dalam sehari semalam. Tidak ada yang mendapat lebih banyak, tidak ada pula yang mendapat lebih sedikit. Yang membedakan hanyalah bagaimana setiap orang menggunakannya. Ada yang menjadikan waktunya sebagai jalan menuju surga, ada pula yang membiarkannya habis tanpa makna. Yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Uang yang hilang mungkin bisa dicari lagi. Jabatan yang lepas mungkin bisa diraih kembali. Tetapi satu detik yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu lebih berharga daripada emas. Emas yang hilang masih bisa diganti, tetapi waktu yang hilang hanya menyisakan penyesalan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, seringkali kita berkata, nanti saja saya akan mengerjakannya. Nanti saja saya akan mulai membaca Quran. Nanti saja saya akan berbuat baik. Nanti saja dan seterusnya. Padahal hidup ini tidak pernah memberi kepastian dari kata nanti. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat indah. Beliau bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya,
manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Betapa indah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah kesempatan, kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Mungkin hari ini kita belum mampu melakukan amal yang besar. Akan tetapi, marilah kita berusaha memulai dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah mencintai amal yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus walaupun sedikit. Jangan menunggu memiliki waktu yang longgar untuk berbuat baik. Justru di sela-sela kesibukan itulah kita belajar menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Hari ini akan menjadi kenangan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi catatan yang tidak mungkin dihapus. Dan jika Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu pada hari yang akan datang, maka marilah kita jadikan hari itu menjadi lebih baik daripada hari ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, sungguh hidup bukan diukur dari panjangnya usia, tetapi dari keberkahan waktu yang kita isi dengan amal soleh, dengan mengerjakan kebaikan dan menguatkan dalam kesabaran. Untuk itu, marilah kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada renungan senja pada kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengarkan renungan senja hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Maryam ayat 51-58 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Jamul Khair. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pesatu Kana, informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih akan kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Haus nih.
2: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kalau Anda merasa beberapa hari terakhir cuaca di Mataram agak beda ya, ternyata memang banyak yang merasakan hal yang sama, dan termasuk saya pendengar. Karena memang sejak pagi matahari sudah bersinar cukup terik, bahkan belum masuk siang, hawa panasnya udah mulai terasa menyengat di kulit ini. Kondisi ini biasanya bertahan sampai sore hari pendengar, bahkan aktivitas di luar ruangan pun sekarang terasa lebih melelahkan, bahkan dua kali lipat. Jadi jangan lupa untuk lebih sering minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Dan kalau memang Anda beraktivitas di luar, usahakan menggunakan topi, payung atau pelindung dari sinar matahari.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita dengarkan kumandang ajian untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Dan pendengar, selepas ajian Isya, akan ada rekan saya yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan melanjutkan ya untuk siaran Pro 1 RRI Mataram untuk NTB malam ini. Hingga tuntas tugas saya nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam ini saya menggantikan rekan kami Putri Mentari untuk menemani Anda dengan beragam acara di NTB malam ini ya, di Minggu malam 19 Juli 2026. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan sama-sama kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bupati udah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk pusat. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
10: P3K 9.
8: Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan kita buat
11: sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga Rp1,5 juta. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Dan kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5-4 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara kota lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasusi, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini ya, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam ini dengan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama menyimak warta berita nasional ya dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda setiap minggu malam setelah warta berita, yakni resensi buku dan film. Kali ini saya ingin menghadirkan salah satu judul buku Indonesia ya yang mungkin pernah Anda baca. Karya dari Ahmad Fuadi. Nah, ini para pecinta karya penulis anak Indonesia, yakni Ahmad Fuadi, pasti tahu dong ya buku yang satu ini yang berjudul Ranah Tiga Warna. Adakah yang pernah membacanya? Ya, pendengar, buku Ranah Tiga Warna ini cocok juga ya untuk dibaca malam ini sembari menunggu final Piala Dunia dini hari nanti ya. Dan kami informasikan bahwa pertandingan Piala Dunia ini disiarkan juga di RRI seluruh Indonesia di Pro 1. Jadi untuk finalnya malam hari ini Argentina melawan Spanyol di pukul 3 dini hari nanti ya, atau enggak kalau waktu Indonesia Tengah mungkin di pukul 4 ya. Kita nantikan pertandingannya. Nah, pendengar, salah satu buku karya Ahmad Fuadi berjudul Ranah Tiga Warna. Jadi Ranah Tiga Warna ini pendengar merupakan novel kedua ya dari trilogi Negeri Lima Menara yang melanjutkan kisah perjalanan hidup Alif Fikri setelah lulus dari pesantren. Jadi Alif ini menghadapi kenyataan bahwa perjalanan menuju cita-citanya ternyata jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Dan ia harus berjuang untuk melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Jadi berbagai rintangan datang silih berganti, mulai dari penolakan, kemudian kegagalan, tekanan hidup, hingga keraguan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Namun Alif tidak pernah berhenti melangkah. Jadi perjuangannya ini membawanya dari kampung halaman di Maninjau, Sumatera Barat ini menuju Bandung, kemudian hingga ke Kanada. Jadi setiap tempat ini menghadirkan tantangan baru yang membentuk karakter, memperluas wawasan, dan menguatkan keyakinannya bahwa mimpi hanya bisa diraih oleh mereka yang terus berusaha. Ya, pendengar, dari novel ini ya, kita bisa melihat bahwa buku atau novel yang berjudul Ranah Tiga Warna ini yang membuatnya istimewa adalah kedekatannya dengan kehidupan nyata. Jadi Ahmad Fuad tidak menghadirkan tokoh yang langsung berhasil, justru pembaca diajak melihat proses panjang di balik setiap keberhasilan. Bahasanya sederhana, mengalir, namun penuh makna. Jadi banyak bagian yang mampu membangkitkan motivasi pembaca untuk tidak menyerah ya ketika menghadapi kegagalan. Dan novel ini pendengar juga memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus juga menunjukkan bahwa anak daerah pun mampu ya bersaing di tingkat dunia apabila memiliki tekad dan kemauan yang untuk belajar. Ya, pendengar, kutipan yang paling terkenal ya dari Sabara Zafira yang artinya siapa yang bersabar akan beruntung. Siapa yang bersabar akan beruntung. Man Sabara Zafira. Jadi kalimat ini menjadi ruh utama novel ini ya. Kesuksesan bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi tentang kemampuan bertahan ketika keadaan sedang sulit. Ya, pendengar, itulah ya kisah Alif Fikri dalam sebuah novel yang berjudul Ranah Tiga Warna yang ditulis oleh Ahmad Fuadi.
Semoga menginspirasi ya, apalagi di momen Piala Dunia dini hari nanti. Jadi dini hari nanti ini perhatian dunia akan tertuju ya pada partai puncak Piala Dunia 2026. Dua tim terbaik ya, Spanyol dan Argentina, ini akan bertanding memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Namun sungguhnya final ini bukanlah awal dari cerita ya. Jadi final adalah puncak dari perjalanan panjang yang dipenuhi kerja keras, disiplin, kemudian latihan, kegagalan, dan kebangkitan. Jadi semangat itulah yang terasa ya, sangat dekat dengan kisah Alif tadi dalam ranah tiga warna. Tidak ada pemain yang tiba-tiba berdiri di laga final ya. Mereka melewati ribuan jam latihan, kemudian pertandingan yang melelahkan, cedera, tekanan, hingga kegagalan sebelum akhirnya mendapat kesempatan tampil di panggung terbesar dunia. Begitu juga dengan kisah di tiga warna tadi ya, dalam sebuah kisah yang diangkat ini adalah Alif ya, yang tidak pernah memperoleh keberhasilan secara instan. Setiap langkahnya ini dipenuhi perjuangan dan kesabaran. Bila Alif memiliki semboyan Manzabara Zafira, maka dunia sepak bola memiliki filosofi yang serupa. Juara adalah mereka yang mampu bertahan melewati proses, bukan hanya mereka yang berbakat ya. Jadi Piala Dunia juga mengajarkan bahwa kemenangan besar ini selalu diawali oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sebuah gol tercipta dari latihan yang berulang-ulang, kemudian sebuah trofi diraih melalui kerjasama tim ya, kemudian disiplin dan keyakinan untuk terus melangkah meski menghadapi lawan yang berat. Inilah pesan yang bisa kita petik ya dari novel Ranah Tiga Warna, tetap relevan ya, bukan hanya bagi pelajar atau mahasiswa, tetapi juga bagi siapa saja ya yang sedang mengejar mimpinya. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat ataupun di Nusantara ya, sekali lagi dini hari nanti kita akan menyaksikan siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026 ya. Namun sebelum peluit panjang dibunyikan, ada satu hal yang patut kita renungkan. Tidak ada juara yang lahir dalam semalam ya. Jadi dibalik sorak sore stadion, ada ribuan jam latihan. Di balik medali juara ada air mata, kegagalan, dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh publik. Nah, itulah pesan yang juga disampaikan oleh Ahmad Fuadi melalui novelnya Ranah Tiga Warna yang tadi kami ulas ya, bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, menuntut ketekunan, dan keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh. Maka apapun hasil final nanti, kita semua bisa belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengangkat trofi, tetapi tentang tidak pernah berhenti berjuang hingga peluit terakhir kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda satu informasi kembali ya dalam lintas informasi, di mana PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat melalui PLN UP 3 Bima terus memperkuat keandalan pasokan listrik dengan menggencarkan edukasi keselamatan ketenaga listrikan kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan secara rutin di kawasan permukiman, pasar tradisional dan pusat aktivitas masyarakat sebagai upaya mencegah gangguan jaringan serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan di sekitar instalasi listrik. Dalam sosialisasi tersebut, petugas mengingatkan masyarakat agar tidak mendirikan bangunan terlalu dekat jaringan listrik, kemudian memasang antena atau peralatan tinggi di sekitar jaringan, serta menghindari penanaman pohon dengan berpotensi mengganggu ruang bebas jaringan. General Manager PLN UIW atau Unit Induk Wilayah NTB, Yondri Zulfadli, menegaskan edukasi keselamatan kelistrikan ini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sistem tenaga listrik yang andal. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kita sama-sama dengarkan mini drama yang berjudul Janji di Ujung Ombak, produksi RRI Pekanbaru.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan biasanya kami temani Anda di tanya jawab agama Islam ya untuk minggu malam setelah mini drama. Namun karena narasumber kami atau Bapak Tuan Guru malam hari ini berhalangan untuk hadir atau mengisi acara, maka untuk tanya jawab agama Islam nanti kami akan isi dengan lagu-lagu religi Islami, dan nanti kami akan coba juga menghadirkan beberapa informasi yang berkaitan juga dengan keislaman ya, untuk kami ketengahkan hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya hadirkan informasi bernuansa Islami, kami hadirkan dulu beberapa lagu Islami berikut ini.
1: Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika segumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh.

dinamakan kalbu. Karena ia tak kalabu, dia adalah sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada saat

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu yang berjudul Tombok Hati ya. Bagaimana menjaga hati atau mengobati hati di dalam Islam ya. Jadi dalam Islam hati ini bukan hanya organ yang memompa darah, hati ini adalah pusat keimanan ya, tempat lahirnya keikhlasan, kemudian rasa syukur, kesabaran, cinta, bahkan tempat munculnya kesombongan, iri hati, dan kemunafikan ya apabila tidak dijaga. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar, hadis ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang ini sangat ditentukan ya oleh keadaan hatinya. Perkataan, sikap, keputusan, dan perilaku ini merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga ayat 89 yang artinya, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa pada hari kiamat nanti, ukuran keberhasilan bukanlah jabatan, bukanlah kekayaan, atau popularitas ya, melainkan qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini adalah hati yang dipenuhi tauhid, ikhlas, rendah hati, penuh kasih sayang, dan selalu mengingat Allah, Sang Pencipta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini masih kami temani Anda ya dalam musik dan informasi Islami, di mana kalau berbicara mengenai hati ya dalam Islam, di mana Al-Qur'an banyak berbicara tentang hati ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 88 hingga ayat 89 yang artinya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa secara umum terdapat tiga keadaan hati ya, yakni hati yang sehat atau qalbun salim, inilah hati yang selalu hidup bersama Allah. Orang yang memiliki hati seperti ini mudah menerima nasihat, senang berbuat baik, tidak mudah dengki, serta selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Ketika melakukan kesalahan, ia segera bertaubat. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Dan ketika diuji, ia bersabar. Kemudian hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini adalah hati yang masih memiliki iman, tetapi mulai dipenuhi penyakit seperti riya, ujub, sombong, hasad, cinta dunia secara berlebihan,

lagi menikmati ibadah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan hati seperti ini. Penyakit-penyakit hati, Islam mengajarkan bahwa menjaga hati jauh lebih penting ya, daripada menjaga penampilan. Ada beberapa penyakit hati yang perlu kita waspadai ya, seperti hasad atau dengki, riya, kemudian takabur, suuzon, dan ini menjadi hal yang harus kita jauhi ya, karena Allah melarang kita untuk memiliki penyakit-penyakit hati seperti tadi. Tanda-tanda hati yang hidup ini, bagaimana mengetahuinya? Apakah hati kita masih hidup? Seperti senang mendengar ayat-ayat Al-Quran, mudah tersentuh ketika mendengar nasihat, merasa bersalah setelah berbuat dosa, kemudian rindu untuk beribadah, bahagia ketika dapat membantu orang lain, tidak senang menyakiti sesama, dan selalu ingin memperbaiki diri. Inilah tanda-tanda hati yang hidup. Ya pendengar Persatu Irari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada akhirnya kehidupan ini bukan perlombaan siapa yang paling kaya ya, paling terkenal atau paling berkuasa. Yang paling berharga adalah siapa yang mampu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Marilah kita menjaga hati dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbaiki akhlak, serta memperbanyak doa ya, agar Allah menjaga hati kita hingga akhir hayat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang lembut, hati yang penuh iman, hati yang dipenuhi rasa syukur, serta hati yang istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Ya, pendengar Persatu Irari Mataram dimanapun Anda berada, sampai di sini ya kami temani Anda dalam informasi Islami dan lagu-lagu religi Islami yang menemani Anda dalam tanya jawab agama Islam ya untuk malam hari ini. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Berbagi Rindu, dan Memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Pastikan untuk terus bersama kami di Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, kembali kami temani Anda ya di Ruang Rindu. Berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu. Yang ingin bergabung boleh ya, kita coba untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan.
0: Halo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Fajar ya?
1: Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya Bang Andi?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Sudah ngopi, sudah makan
0: malam. Alhamdulillah sudah. Bang Fajar bagaimana? Silakan Bang Fajar, pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Ada
0: Iya, kenapa dimatikan Bang Fajar? Iya, sepertinya pulsanya ya tidak mendukung. Baik, terima kasih buat Bang Fajar ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita masih menanti nih penelpon yang lainnya yang ingin bergabung, boleh dicoba di nomor yang berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ini Pak Sukri ya.
2: Iya, Pak Sukri, Bang Andi ya.
0: Oke, Pak Sukri silakan. Pengen salam-salam buat siapa? Ya. Nggih, silakan.
2: Ya, buat Bang Fajar baru, terus Bunda Mas Nia, Bunda Ila, terus Kinanti, terus Pak Irwan, Pak Janglae. Mama sudah Bang Andi ya. Dari SPZ, salam kompas selalu.
0: Semua-semuanya ya.
2: Iya, terima kasih Bang Andi. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sukri tadi itu ya di Lombok Timur. Baik, di belakangnya Pak Sukri yang ingin bergabung kembali, boleh kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, malam juga Ruang Rindu.
0: Dengan siapa ini?
3: Pak Tinggu, Mas Budi.
0: Oh, Pak Tinggu di Sumbawa.
3: Iya, benar.
0: Oke. Sehat Pak Tinggu ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Pak Tinggu nonton sepak bola enggak?
3: Nonton, dengar di RRI aja.
0: Oh, dengar. Dengerin nanti di RR. Kenapa?
3: Nanti main tuh jam 3 deh.
0: Iya, jam 3 nanti finalnya ini.
3: Iya, final 21 kan Inggris sudah masuk 3 kan.
0: Nanti dengarkan aja di Pro 1 Radio Mataram ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Tenggu pengen salam-salam buat siapa ini?
3: Salam buat Kinanti. Buat Inja. Buat Pak Haji Herman, Pak Jamaluddin, Bunda Siti Haja, Bunda Aisyah, Gila, Aulia yang ada di Lombok Tengah, salam kenalan. Apuli.
0: Ya.
3: Kenapa tadi ini kok masuk di 100% ini kok enggak ada suara saya itu?
0: Oh, mungkin sinyal yang enggak ada ya.
3: Sakit, orang-orang enak suaranya keluar kok, saya enggak ada.
0: Mungkin lagi gangguan saat Pak Tinggunya.
3: Saya pakai nomor di 65521 itu.
0: Oke.
3: Okay. Ini kan kedengaran suara saya
0: nih. Iya, kedengaran nih Pak Tinggu. Mungkin saat itu lagi ada gangguan di sini jaringannya.
3: Ini pangeran betul semua nomor pro satu saya pakai semua atau 33 ini saya pakai semua di JFM nggak bisa masuk.
0: Oke, terima kasih Pak Tinggu ya.
3: Oke, dah salam dah sama itu yang sudah saya sampaikan semua. Nanti semua. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tinggu terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Baik, di belakangnya Pak Tinggu boleh dicoba-coba lagi ya untuk bergabung di Ruang Rindu ya. Berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Untuk Bang Fajar, apakah mau terhubung kembali? Karena tadi sempat terputus ya. Silakan ya untuk para pendengar Perusahaan Tirai Mataram yang ingin bergabung, pastikan dulu nih ya. Kalau ingin melalui telepon, pastikan pulsanya. Yang lewat GSM juga pastikan pulsa ya, dan sinyal juga harus yang terbaik biar suaranya ini lancar, tidak terputus kayak tadi itu ya. Silakan di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Oh iya, untuk Ruang Rindu malam ini kita akan dengarkan nanti lagu-lagu mancanegara dan lagu-lagu pop Indonesia ya. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 60-an sampai lagu tahun 70-an. Wah, ini belum lahir kita ya. Silakan mendengar sekali lagi yang ingin bergabung, dicoba ya. Nah, ini ada Bunda Cahaya nih sepertinya. Halo, selamat malam Bunda.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, sehat Bun?
4: Ya, alhamdulillah, agak kelelahan tadi.
0: Kemana jalannya?
4: Di sekitar kantor Lurah Prapen, sekitar ulang tahunnya.
0: Oh,
4: dapat hadiah lagi.
0: Apa hadiahnya?
4: Hadiahnya apa namanya?
0: Keranjang.
4: Oh, dia nanduk. Keranjang pakaiannya.
0: Bermi kebeli keranjang.
4: Iya. Yeah. Sebagai keranjang yang besar ya, itu dah yang dijual kayak harganya berapa.
0: Oh, seaji selai ribu noh.
4: Iya mungkin.
0: Alhamdulillah. Aneh, angka mati suaranya Bunda Cahaya di JSM ya. Kenapa langsung dimatikan? Ada apa ini ya? Coba ini perlu ditanyakan nanti ini ya. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
4: Asin.
0: Makan mati baru Bunda.
4: Ndek tahu nih, seleng-leng HP ini.
0: Oh, ya udah. Salamnya buat siapa lagi nih?
4: Salam buat Bunda Marni, Bunda Kartini, Pak Sukri, Widya, Ujang Listrik, sama Mbak Lale, Bunda Aisyah, Bunda janda di bawah umur, Bunda Siti Hajar, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Pak Deng Gedor, sama siapa ya?
0: Siapa lagi?
4: Buat Bang Raja.
0: Oke, okay. Bang terus Raja.
4: Terus Bang Pajar. Buat semua-semuanya aja ya, Mas Andi.
0: Oke, okay, Bunda.
4: Mas Andi ya, selamat bertugas. Dan
0: terima
4: selalu
0: kasih.
4: Acara sama yang tersayang.
0: Terima
4: kasih waktunya, Mas Andi.
0: Iya.
4: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, terima kasih ya sudah bergabung di malam ini. Baik, di belakangnya Bunda ada siapa yang ingin bergabung kembali? Silakan dicoba ya. Ada Bunda siapa lagi nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Siti Hajar ya. Angkan putus-putus lagu suara dan Niki.
5: Putus suara Niki.
0: Nggih, lem jatuh. Aneh, macet-macet suara dan Niki, Bun. Hei, macet-macet.
5: Halo.
0: Ya, dia macet-macet. Coba nanti dicoba lagi, geser-geser dulu Bunda. Coba geser-geser sedikit. Halo. Aneh, salam-salam Josai Bunda, silahkan.
5: Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Angkanya kembali petok-petok bersuara anda.
5: Terima kasih, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya untuk Bunda Siti Hajar yang sudah bergabung. Baik pendengar yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih. Kita ke lagu dulu ya, sembari berikan nafas nih untuk pendengar ingin mungkin cari-cari sinyal dulu, karena beberapa para penelpon tadi agak sedikit putus-putus ya suaranya. Kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Ini lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu pop Indonesia juga di tahun 60-an, 70-an. Kita bernostalgia ya dengan lagu-lagunya. Saya awali lagu malam ini, lagu berjudul Virgo dari lagu Ade Manuhutu. Ini lagu yang dirilis atau dikeluarkan tahun 1976. Kita nikmati bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar 21 dari Mataram, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu masih menghiasi ruang dengar Anda ya untuk malam ini. Yang ingin bergabung kembali boleh saya sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga, Kinanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat juga ya.
1: Kabarnya lagi sedikit pilek.
0: Oh iya, karena perubahan cuaca ini kok mungkin ya.
1: Iya. Okay. Malam dingin. Yang panas.
0: Perbanyak minum vitamin dah sekarang-sekarang ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, Kinanti.
1: Lagunya apa sekarang? Mancanegara.
0: Ini lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara ini campur-campur.
1: Iya, oke. Okay. Nyemprin dulu.
0: Iya, yeah, sila.
1: Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Kamu Hidin. Pemauin, Kapu Guntur, ada Mas Tenggo, Mas Yogi, terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Bang Rahadi, Bang Kenzo, Mbak Kiriza, ada Mbak Maya, ada Mbak Ayu di Maluku, ada Ica Batunguli, ada Mbak Watu Pajake, terus ada Pak Marisa, ada Pak Azirman, Pak Merudin, ada Pak Sukri, ada Bunda Marni, Bunda Kaji, ada Pak Tapi Udin, udah lama menghilang ya. Menurang siap selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Isha, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil, ada Mbak Viola, ada Bunda Mbak Haji Rana, ada Bang Kisati, dan semua-semua Abang Andi.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan semua kru-krunya juga sehat selalu. Buat Bang Andi.
0: Iya.
1: Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga. Dan umur-umur hari ini.
0: Terima kasih.
1: Ancel pulang, hati di bicara. Kita semangat ya Bang Andi.
0: Iya.
1: Oke, lagunya kita dengar dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kinanti yang sudah bergabung ya. Silakan yang ingin bergabung kembali boleh dicoba ya di 081 8020 56000, atau bisa juga di 0370 646 521. Baik, kita coba untuk menyapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang
0: Andi. Halo juga.
2: Kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kalau gitu
2: sekarang, Bang Andi?
0: Ini lagu-lagu mancanegara dan lagu-lagu pop Indonesia.
2: Oh,
0: ya. Malam ini dingin gak di sana?
2: Dingin Bang Andi, tapi gak sedingin yang kemarin-kemarin.
0: Oh gitu, agak sedang lah ya.
2: Iya, kan sedang.
0: Oke, silakan.
2: Kemarin dingin banget.
0: Lebih suka yang dingin apa yang biasa-biasa?
2: Kalau terlalu dingin itu enggak mampu banget.
0: Oke, okay, Ila, pengen salam-salam buat siapa ini?
2: Salam-salam buat Kak Irwan yang lagi nomor timur, yang lagi sekali, dan Mbak Yonor. Terus buat Mbak Nanti, Bang Nanti, Mbak Nisa, Mbak Tinda, Mbak Ayu.
0: Okay.
2: Buat Bang Pajar, Bunda Hil, Mbak Nini, Pak Yerman, Bobi, Pak Kipri, Bunda Mari, buat semuanya
0: ya Bang Andi. Buat semua-semuanya.
2: Buat Bang Andi, sampai Bang Andi, sampai
0: Bang Andi, sampai Bang Andi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih untuk Ila yang sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Ila, boleh dicoba nggih yang ingin bergabung. Bunda Aisyah, apa kabar nih Bunda? Apakah masih bangun atau sudah istirahat nih? Kemudian buat Bang Raja juga, selamat malam ya. Bunda Mas Niyah di Padang Pasir atau di Desa Negara, selamat malam ya. Kemudian untuk Solihin juga, buat siapa lagi ya? Oh iya, yang di Lombok Tengah adalah Lali Ratu, selamat malam ya. Kemudian buat Kinza, Kenzo, Pak Jamiludin, Pak Haji Sahabudin yang ada di Gerung ya, selamat malam aja. Yang di Lombok Utara, Pak Mawiin apa kabar ya? Sehat nggih? Pak Muhyiddin juga. Kemudian Bang Irwan di Lombok Timur. Siapa lagi ya? karena banyak penelpon gitu jadi agak-agak lupa ya untuk menghafal semuanya. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali dicoba ya di 081 80 205 6000 atau di 0370 646 521. Untuk Bang Syahril, apa kabar Bang Syahril? Sehat selalu ya. Bunda Kartini juga sehat selalu. Dan buat semua-semuanya ya yang malam hari ini masih terbangun atau mungkin ingin menjaga ingin terjaga malam ini, karena malam ini final Piala Dunia yang ingin didengarkan langsung di Prosatria Radio Mataram. Ada yang gorok ini ya, ayam, ada yang mungkin bikin makanan dulu bekele nanti ya. Sebelum Piala Dunia dikenyangkan dulu perutnya, kemudian nanti pas Piala Dunia fokus untuk nonton atau mendengarkan di Prosatria Radio Mataram antara Spanyol dengan Argentina ya malam ini. Insya Allah nanti di pukul 3 dini hari nanti ya. Selain Anda nonton, Anda juga bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia untuk final malam ini, karena sepanjang pertandingan Piala Dunia ini disiarkan juga ya di RRI seluruh Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jadi Pro 1 RRI Mataram juga menyiarkan, apalagi nanti ada finalnya ya antara Spanyol dengan Argentina. Kita akan menyaksikan nanti juara di final Piala Dunia dini hari nanti ya di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita kembali memanjakan ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Dan ruang rindu seperti biasa akan menemani Anda hingga menjelang pukul 11 malam ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, malam ini kita menikmati ya lagu-lagu Ruang Rindu. Ini lagu-lagu tahun 70-an, tahun 60-an ya. Ini lagu-lagu pop Indonesia, lagu mancanegara juga. Tadi kita sudah dengarkan 3 lagu ya kami hadirkan. Tadi ada lagu dari Brori dan Emilia Contesta dengan Bunga Anggrek. Kemudian tadi Bob Tutupuli dengan Mengapa Tiada Maaf. Mengapa Tiada Maaf Darimu. Asik. Kemudian tadi sebelumnya ada lagu dari Scorpion ya dengan Always Somewhere. Baik pendengar, yang ada yang ingin bergabung silahkan di Ruang Rindu. Tapi kalau tidak ada, kita kembali ya nikmati beberapa lagu Ruang Rindu. Dan sekaligus ini menjadi lagu penutup 3 lagu Ruang Rindu kami ketengahkan untuk Anda. Nanti setelah Ruang Rindu, kami temani Anda dalam acara musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kenali informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

وَإِنَّ

0: Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, penerus perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
1: Ini, makanlah, nak.
0: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
1: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
0: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
2: Apakah ada yang melihat Ilyas?
3: Astagfirullah.
2: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
0: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
4: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
5: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
0: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
5: Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
0: Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Aktub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil.
6: Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara.
0: Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Aktub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan.
1: Mohon tunggu sebentar, kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik.
0: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
1: Alhamdulillah.
0: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum Bani Israel yang tinggal di kota Balbak kembali menyembah berhala Baal.
7: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas?
3: Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
5: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
0: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Elyasa alaihissalam sebagai Nabi serta Rasul utusannya. Nabi Elyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Elyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Elyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Elyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Elyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
5: Hentikan dakwamu itu, atau kami akan menangkapmu.
0: Nabi Elyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Elyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Elyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Elyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Balabak, Nabi Elyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Balabak, Nabi Elyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Elyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Elyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Indonesia Tengah, saatnya terbacakan info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB masih berada di bawah 50%. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika sebelumnya pemerintah memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini insentif justru diberikan kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Menurut Iqbal, kebijakan pemutihan tidak lagi efektif karena hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar peserta program merupakan wajib pajak yang sama dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dinilai memunculkan moral hazard, yakni masyarakat sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan akan kembali mendapat penghapusan denda. Kita lanjut ke berita kedua.

0: Sebanyak 58 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di Kabupaten Lombok Timur diajukan untuk diberhentikan. Sebagian besar dari mereka diberhentikan karena dinyatakan lulus seleksi sekolah rakyat. Sementara lainnya mengundurkan diri maupun diberhentikan atas usulan unit kerja tempat mereka bertugas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan bahwa dari total 58 PPPK paruh waktu tersebut, sebanyak 30 orang diberhentikan karena lulus seleksi sekolah rakyat. Selain itu, 12 orang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, 10 orang diberhentikan karena indisipliner, dan 6 orang meninggal dunia. Perdua, sekian untuk info Perdua. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Perdua. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Perdua dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Perdua FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kamu lagi dengerin 104,2 FM RRI Mataram, teman terbaik kamu. Gimana kabar kamu pagi ini? Aku penasaran banget karena Piala Dunia baru aja selesai. Oh my God. Dan pemenangnya adalah Spanyol, teman pro 2. Yeay, I'm so happy. Oke, sebenarnya aku mendukung Spanyol secara tidak sengaja sih, teman pro 2. Karena aku sebenarnya mau mendukung Argentina. Lalu temanku yang bilang, ih gak seru gak sih kalau misalnya kita tuh dukung yang sama. Udah kamu dukung Spanyol aja. Awalnya aku kesal kan, seperti kok kamu ngatur sih apa yang harus aku dukung. Tapi ternyata malah Spanyol yang menang. Thank you ya, makasih loh. Ya semoga mendukung Argentina hari ini gak tiba-tiba izin sakit gak masuk kerja gara-gara kecewa ya idolanya Messi mungkin gak dapet juara untuk Piala Dunia 2026. Tapi it's okay ya, tahun pro 2. Rangkaian yang panjang dari Piala Dunia ini akhirnya selesai. Mungkin kamu tidak menantikan ya ini selesai, karena memang euforianya luar biasa banget. Event yang ada sekitar 4 tahun sekali ya, kalau gak salah ya, tahun pro 2 ya. But tahun ini cukup berkesan untuk aku yang bukan pecinta sepak bola, jujurly. Karena mau gak mau aku harus mencari tahu gitu tentang apa yang sedang terjadi di Piala Dunia tahun ini. Dan membuat aku jadi makin dekat gitu rasanya sama teman pro 2. Berasa kayak kita sama-sama suka sepak bola, padahal aku juga bingung gitu kan, ini apa maksudnya ya. But ya semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan untuk para pendukung Spanyol. Dan ya kita berikan penghiburan untuk para pendukung Argentina. It's okay, masih ada Piala Dunia berikutnya ya. Ya pastinya ya, ini pagi hari ini juga bakal nemenin teman pro 2 di Spada dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengan persatara di Mataram demikian sudah kita ikuti siaran langsung Piala Dunia hari ini di pertandingan final, pendengar, di mana tadi kita sudah mendengarkan ya laga antara Spanyol dengan Argentina. Di awal-awal cukup membosankan, meskipun pada akhirnya di menit ke 106 sekian ya, kebuntuan ini akhirnya dipecah dengan jebolnya gawang pertahanan dari Argentina. Selamat untuk Spanyol dan para pendukung Spanyol tentu saja untuk pagi hari ini, di mana pendengar dipastikan Spanyol sebagai pemenang Piala Dunia FIFA 2026 hari ini. Sampai jumpa lagi di siaran Piala Dunia 2030.
1: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, selamat hari Senin kembali. Ya, ya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu sekaligus kita takuti datang juga. Senin pagi, apa kabar Anda pendengar? Setelah semalam tuh pada begadang nonton ini ya, begadang masal nonton final Piala Dunia 2026. Tadi sepanjang perjalanan pendengar, saya berangkat dari rumah tuh sekitar jam 4 pagi tadi ya. Dan itu di jalan-jalan tuh ya, di beberapa titik tuh ada banyak yang melakukan si ini ya, nonton bareng. Waduh, itu seru banget sih ya. Bahkan tadi terakhir yang titik yang paling ramai yang saya lewati itu adalah di taman sekitar Taman Kota Tua Ampenan. Waduh, itu tuh rame banget ya. Dan yang pasti memang selamat pagi semuanya ya. Bagaimana pagi hari ini ya? Yang saya yakin kayaknya nggak langsung tidur ya. Karena ini hari Senin ya. Gimana? Mata aman? Aman gitu ya. Kopi-kopi udah ngopi belum ya? Tapi yang pasti selamat untuk fansnya Spanyol ya. Hari ini akhirnya angkat trofi juga setelah sekian tahun ya. Kapan ya terakhir ya Spanyol angkat trofi Piala Dunia ya? Karena tahun sebelumnya di 2022 itu diangkat oleh Argentina. Dan hari ini Argentina ya udahlah ya. Kayaknya titik apesnya Argentina ini ketika salah satu pemainnya kena kartu merah tadi ya, dan kebuntuan tuh akhirnya benar-benar bisa dipecah di menit ke-106. Tapi pasti memang buat yang kalah Argentina gitu ya. Ya, fansnya Argentina ataupun mungkin yang netral gitu kan. Cuman ya matanya udah kayak panda sih pagi ini karena kurang tidur ya. Ya. Saya nggak mau bilang kita satu nasib pendengar ya, karena saya sendiri adalah pendukungnya Spanyol ya. Tapi mata kita sama-sama mata panda sih ya, karena begadang dari jam 3, bahkan mungkin ada yang bangun lebih dari itu, atau jangan-jangan ada yang nggak tidur ya. Tapi tenang saja pendengar Persatuan Mataram ya, hari ini mudah-mudahan kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan ya, seperti Spanyol. Jadi kemenangannya Spanyol ini bisa tertular ke kita ya. Energi positif kebahagiaannya Spanyol tuh nyampe ke kita pagi hari ini. Jadi hari Senin di minggu-minggu terakhir bulan Juli ya. Gimana-gimana? Kantong-kantong aman gak? Masih aman gak tuh ya? Pagi ini saya akan terus menemani Anda mendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan berbagai rangkaian acara siarannya Pro1. Jangan lupa untuk Anda yang hari ini ngantor, ingat hari ini hari Senin ya. Harus segera bergegas pendengar, karena sekarang udah ada di pukul 6 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baik, pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih sama-sama pagi hari ini ya. Kita tinggalkanlah ya kisah-kisah piala dunia. Tapi saya seneng ya, banyak yang bahagia juga kayaknya pagi hari ini ya. Entah kenapa di Piala Dunia tahun ini tuh ada fenomena yang menarik pendengar ya di media sosial ya. Salah satunya tuh kayaknya peta kekuatan, bukan peta kekuatan ya, lebih ke peta dukungan itu. Peta dukungan ini banyak yang bergeser ke tim-tim lain selain Argentina ya. Lucu juga kadang-kadang ya, kalau misalnya saya tuh suka banget scrolling media sosial kalau misalnya di waktu-waktu senggang gitu ya. Ada konten-konten yang lucu-lucu gitu ya, termasuk juga ini fenomena yang satu ini. Kayaknya baru kali ini deh Argentina banyak yang enggak dukung. Dan ya makanya saya bilang, wah kayaknya banyak yang bahagia juga nih kayaknya pagi hari ini ya. Sekali lagi selamat untuk tim Spanyol dan juga pendukung atau mungkin fansnya Spanyol ya. Ada salah satu konten yang lucu banget itu, bukan salah satu, sebenarnya banyak yang buat gitu ya, banyak yang recreate gitu konten ini. Dia mendukung tim mana aja, yang penting bisa ngalahin Argentina. Selamat ya, tapi ini adalah pertandingan pendengar, ini adalah olahraga, ini adalah sepak bola. Jangan terlalu dibawa, dimasukkan ke hati gitu ya. Seru-seruan aja, sebagai salah satu hiburan kita ya. Hiburan buat para pekerja juga. Wah bahagia, pagi ini bakalan banyak yang bahas sih kayaknya di kantor. Oke, baik, mendengar Persatu RRI Mataram. Kita tinggalkan informasi mengenai Piala Dunia ya. Nanti kita bahas-bahas lagi lah kapan-kapan ya. Ini ada satu informasi menarik pendengar. 58 P3K paruh waktu di Lombok Timur diberhentikan, mayoritas lulus sekolah rakyat. Nah ini informasi pertama yang ingin saya sajikan untuk Anda yang pagi hari ini sedang menikmati kopi. Kopi panas ya setelah tadi malam begadang. Jadi pendengar, sebanyak 58 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Kabupaten Lombok Timur diajukan untuk diberhentikan. Sebagian besar dari mereka diberhentikan karena dinyatakan lulus seleksi sekolah rakyat. Sementara lainnya mengundurkan diri maupun diberhentikan atas usulan unit kerja tempat mereka bertugas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto menjelaskan bahwa dari total 58 P3K paruh waktu tersebut, sebanyak 30 orang diberhentikan karena lulus seleksi sekolah rakyat. Selain itu, 12 orang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan 10 orang diberhentikan karena indisipliner dan 6 orang meninggal dunia. Informasi ini sendiri pendengar, dijelaskan juga bahwa memang pemberhentian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan usulan dari perangkat daerah masing-masing. Bagi yang lulus sekolah rakyat maupun yang mengundurkan diri, tentu status P3K paruh waktunya ini akan tidak dapat dilanjutkan. Mayoritas P3K paruh waktu yang diberhentikan juga telah mengabdi sedikitnya 2 tahun sebelum mengikuti seleksi P3K. Sementara itu, tenaga non-ASN paruh waktu lainnya, pemutusan kontrak hingga kini umumnya terjadi karena faktor usia pensiun dan meninggal dunia. Meski terdapat pemberhentian tersebut, pendengar, jumlah P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak mengalami perubahan signifikan ya. Dari total sekitar 11.000 P3K, saat ini masih tersisa sekitar 10.998 orang yang aktif bertugas. Itu dia informasi pertama yang saya sajikan untuk Anda pagi hari ini pendengar. Menjadi satu angin segar juga ya, alhamdulillah. Mereka berhenti karena lulus di sekolah rakyat, entah nanti sebagai pengajar atau lain-lain begitu ya. Ada juga yang kemudian mengundurkan diri, ada juga yang memang diberhentikan karena indisipliner, dan ada juga yang karena meninggal dunia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pagi untuk para pendukung Spanyol. Masih belum bisa move on ya. Oke, selamat pagi juga untuk pendukung Argentina. Sekali lagi ini hanya permainan ya. Ada yang kalah, ada yang menang, itu wajar. Jangan dibawa ke hati. Ya, untuk menemani Anda menikmati pagi ini, lagu-lagunya juga udah siap nih pendengar ya. Kita ke Tulus dulu, ini udah lama juga saya gak dengerin Tulus ya. Labirin pendengar, setelah ini nanti akan ada informasi cuaca dari bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, pendengar Pro Sehat RRI Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pagi hari ini. Langsung kami kutip dari website bmkg.go.id. Ya, kita awali dari Pulau Lombok, pendengar Pro Sehat RRI Mataram, tepatnya dari Kota Mataram. Pendengar Pro Sehat RRI Mataram, hari ini pendengar Kota Mataram diprediksi mengalami cuaca cerah hingga berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Ya, hal serupa juga diprediksi terjadi untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, hingga Kabupaten Lombok Timur, yang juga sama-sama secara umum diprediksi diperkirakan dominan cerah hingga berawan. Ya, jadi cuaca yang sangat bersahabat untuk Anda yang mau jemur baju atau sekedar jalan-jalan sore. Tapi tetap siapkan payung atau jas hujan, pendengar, karena ada potensi hujan ringan yang bisa turun secara lokal di beberapa titik. Suhu juga masih berkisar tidak jauh-jauh dari Kota Mataram, pendengar, antara 22 hingga 31 derajat Celcius untuk hampir seluruh wilayah Pulau Lombok. Kita langsung menuju, bergeser ke arah timur, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisinya juga tidak jauh berbeda, yaitu cerah berawan dengan potensi hujan ringan, pendengar Pro Sehat RRI Mataram. Sementara itu untuk suhu masih berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu untuk Anda yang berada di wilayah di kawasan Dompu, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan juga Kabupaten Bima, juga harap sedikit lebih waspada, mendengar. BMKG memperkirakan wilayah ini berpotensi mengalami cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas sedang, di mana hujan berpotensi disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada waktu siang hingga malam hari. Sementara itu pendengar, untuk suhu sendiri, ini untuk wilayah yang ada di Pulau Sumbawa ini masih berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius.

0: Ya, jadi pendengar, demikian tadi informasi cuaca untuk pagi hari ini. Secara umum suhu udara di wilayah NTB hari ini berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Jadi untuk Anda yang ada di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi, juga hawanya akan terasa sedikit lebih sejuk di malam hari, sedangkan siang hari akan terasa cukup terik. Angin juga bertiup dominan dari wilayah timur menuju selatan dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 37 km per jam. Dan ya, itu dia tadi pendengar, sekali lagi untuk wilayah Kabupaten Sumbawa, Sumba Barat, Dompu dan Bima untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat sesaat yang disertai dengan petir dan angin kencang. Demikian informasi prediksi cuaca pagi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membagikan hadiah emas dengan total 12 gram kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Program ini menjadi strategi baru Pemprov NTB untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang membayar tepat waktu. Jadi, untuk Anda kalau misalnya mau dapetin hadiah ini, pendengar, pastikan Anda sudah membayar pajak tepat waktu ya. Jangan sampai ada yang bolong, karena ini juga adalah sumber dari PAD kita ya. Dan pendengar, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, kami kembali menghadirkan, segera kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua apa pesantren. Kita ada ribuan pesantren, satu kejadian seperti ini berarti memang kesalahan ada di pesantren itu saja.
2: Ini masih alot, saya lihat, karena di satu sisi dana bos ini kan menjadi darahnya sekolah-sekolah.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah dengan seluruh pesantren di Nusa Tenggara Barat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang sumbangan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berlangsung alot. Bersama saya, Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah dengan seluruh pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB menegaskan kasus tersebut merupakan peristiwa yang bersifat khusus dan tidak mencerminkan kondisi ribuan pesantren di NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua pesantren.
2: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta masyarakat tidak mengeneralisasi kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah sebagai gambaran seluruh pondok pesantren di NTB. Menurut Iqbal, peristiwa tersebut merupakan kasus yang bersifat kasuistik dan hanya terjadi di salah satu lembaga. Ia menegaskan, NTB memiliki ribuan pondok pesantren yang selama ini berperan besar dalam dunia pendidikan dan pembinaan masyarakat.
1: Ini masalah pengawasan. Sebetulnya aturan SOP pengelolaan pesantren itu sudah ada, tetapi selama ini tidak digunakan. Tidak digunakan artinya tidak diawasin penggunaannya gitu. Kita sudah terbiasa dengan pola ini. Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua pesantren. Kita ada ribuan pesantren, satu kejadian seperti ini berarti memang kesalahan ada di pesantren itu saja. Nggak ada kaitannya dengan pesantren yang lain. Tetapi memang ada kebutuhan kita untuk memperkuat pengawasan kita di pesantren-pesantren dan bukan hanya di pesantren, tapi di semua sekolah berasrama intinya.
2: Meski demikian, Gubernur menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, pengawasan di seluruh sekolah berasrama, termasuk pondok pesantren, perlu diperkuat agar seluruh aturan pengelolaan dapat diterapkan sesuai standar. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengaku prihatin atas dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Menurutnya, sekolah dan pondok pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap peserta didik.
3: Yang pertama tentunya kita semua sangat menyesali ya kasus ini terjadi dan ini terjadi di lembaga pendidikan dan kita berharap sekali lagi ini menjadi yang terakhir dan tidak akan terulang. Terkait ini semua, ini tanggung jawab kita semua. Kita semualah yang harus memperbaiki, tidak hanya dari regulasi, juga bagaimana penanganan ketika pasca terjadi beberapa kejadian. Ini juga menjadi perhatian kami bersama LPA dan akan kembali duduk bersama untuk membahas ini.
2: Kasus tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan untuk memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap anak. Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak guna mengevaluasi regulasi dan menyusun langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
0: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Lombok Barat mengambil langkah serius untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren di tengah maraknya berbagai kasus yang belakangan menyeret sejumlah lembaga pendidikan berbasis keagamaan di berbagai daerah. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Kementerian Agama memang harus betul-betul menjaga marwah pondok pesantren.
5: Meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah kasus yang menyeret nama pondok pesantren menjadi perhatian serius Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Berbagai langkah preventif kini disiapkan untuk menjaga marwah lembaga pendidikan Islam sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi pesantren sebagai pusat pembinaan akhlak, ilmu, dan karakter generasi bangsa. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, Mulyarta menegaskan, menjaga nama baik pondok pesantren merupakan tanggung jawab bersama agar citra lembaga pendidikan keagamaan tetap terpelihara di tengah berbagai isu yang berkembang. Menurutnya, langkah awal yang telah dilakukan adalah memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi pembentukan satuan tugas atau satgas di setiap pondok pesantren.
4: pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini menghindari hal-hal yang berbau negatif di lingkungan pondok pesantren. Tentunya dengan syarat dan isyarat bahwa kami di Lombok Barat turun langsung ke tengah-tengah pondok pesantren, kemudian kami memanggil semua pengurus pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Pembentuk Satgas, kami tinggal menunggu juklak dan juknis dari provinsi terkait dengan mekanisme yang ada di kabupaten. Insya Allah kami sudah siap, di masing-masing pondok pesantren akan ada Satgasnya.
5: Menurutnya, Lombok Barat sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah pondok pesantren yang besar, serta melahirkan banyak lulusan yang berkontribusi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut harus terus dipertahankan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
0: Kementerian Agama Kemenag Lombok Timur memperkuat pengawasan untuk mencegah kekerasan di lingkungan pondok pesantren dengan melibatkan berbagai pihak. Yunia Herawati melaporkan.
6: Lebih kemanusiaannya ditonjolkan, itu harus dilakukan. Apalagi dunia pesantrennya dah dunia yang di situ ada bubuhannya yang paling banyak itu nilai-nilai agama.
7: Upaya mencegah kekerasan terhadap santri di lingkungan pondok pesantren menjadi perhatian serius Kementerian Agama Kemenag Lombok Timur. Berbagai langkah konkret terus dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan bagi santri di seluruh pondok pesantren. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Lombok Timur, Haji Hasanuddin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan santri selama menjalani pendidikan. Bahkan pihaknya telah membentuk Satgas Pembinaan dan Pengawasan Pondok Pesantren. Selain itu, memperkuat regulasi dengan menekankan kepada seluruh pengelola pondok pesantren agar menjalankan aturan secara konsisten. Selain pembentukan satuan Satgas, Kemenag juga menyiapkan pengawas independen yang bertugas memantau pelaksanaan pembinaan di pondok pesantren. Kehadiran pengawas tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan perlindungan maksimal kepada para santri.
6: Jadi kalau kami dari Kementerian Agama itu sebenarnya ada langkah-langkah yang strategis yang kami lakukan. Itu kami bentuk yang namanya Satgas Pembinaan dan Pengawasan Pondok Pesantren. Yang kedua, mempertajam aturan regulasi di pondok pesantren itu, yaitu dengan melakukan penekanan kepada pondok pesantren untuk melakukan aturan itu. Yang kita lakukan adalah menyiapkan pengawas-pengawas independen di pondok pesantren itu, keberadaan anak-anak itu lebih menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan lebih terkontrol.
7: Haji Hasanuddin menambahkan evaluasi terhadap kondisi asrama yang dinilai tidak layak huni tetap dilakukan. Ini termasuk pada sistem rekrutmen pembimbing, pengasuh, dan penjaga asrama agar dilakukan secara profesional berdasarkan kompetensi dan persyaratan yang telah ditetapkan, bukan semata-mata karena faktor kedekatan. Hasanuddin menilai berbagai inovasi yang telah diterapkan mulai menunjukkan hasil positif. Saat ini terdapat sekitar 280 pondok pesantren, dengan lebih dari 150 diantaranya memiliki fasilitas asrama. Meski demikian, penerapan seluruh program masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing pondok pesantren. Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Agama Lombok Timur juga mendorong setiap pondok pesantren menyediakan kotak pengaduan yang dapat dimanfaatkan santri maupun orang tua atau wali murid. Ini termasuk sistem pengaduan yang lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari penguatan pengawasan di lingkungan pondok pesantren.
0: Pondok Pesantren Al Mubarok mengedepankan pendidikan adab, akhlak, dan memperhatikan sanad keilmuan pesantren dalam menjalankan pendidikannya. Pondok yang fokus pada tahfiz Quran ini bukan tergolong pesantren megah, namun mampu mencetak generasi Qurani yang mumpuni. Mujtahidin melaporkan.
8: Kenapa saya katakan jelas? Itu maksudnya
9: Pondok Pesantren Al-Mubarok Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terus meneguhkan komitmennya dalam mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah dengan mengedepankan adab sebagai fondasi utama pendidikan. Pondok Pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama ini tidak hanya menitik beratkan kepada kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga membentuk karakter santri agar memiliki akhlak mulia, menghormati guru, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang diwariskan melalui sanad keilmuan yang jelas. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarok, Ustadz Abdul Muiz, mengingatkan para orang tua maupun calon santri agar tidak sembarangan memilih pondok pesantren. Menurutnya, salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah kejelasan sanad keilmuan dan sanad kepesantrenan. Selain itu, ia menegaskan bahwa calon santri juga harus mempersiapkan mental sebelum memutuskan untuk menempuh pendidikan di pesantren. Kehidupan di pondok, menurutnya, membutuhkan kesiapan fisik, tenaga, pikiran, serta kesungguhan dalam menuntut ilmu.
8: Kenapa saya katakan jelas? Itu maksudnya sanad keilmuan, sanad kepondokannya itu jelas. Catatan yang paling penting kalau pengen mondok, pertama itu siapkan matang. Ya baik tenaga dan pikirannya juga gitu.
9: Abdul Muiz juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap lembaga yang mengatasnamakan pesantren tetapi tidak menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana mestinya. Ia menilai ada sebagian pihak yang memanfaatkan label pesantren untuk kepentingan di luar pendidikan, termasuk kepentingan politik maupun memperkaya diri. Menurutnya, pesantren seharusnya menjadi tempat mendidik generasi Islam yang berilmu dan berakhlak, bukan dijadikan sarana untuk mengejar kepentingan pribadi. Karena itu ia menghimbau kepada orang tua agar tidak mudah tergiur dengan kemegahan bangunan ataupun tawaran pendidikan gratis semata. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas pendidikan, akhlak para pengajar, serta kejelasan sanad keilmuan yang diajarkan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
8: Tenaga dan pikirannya juga gitu.
0: Masyarakat NTB begitu prihatin dengan kasus terbakarnya 3 santri di pondok pesantren di Lombok Tengah. Mereka berharap ada pembenahan sistem pengawasan di pesantren agar kasus serupa tidak terulang. Berikut tanggapan mereka.
10: Nama saya Lalu Nasri Patu Rahman, saya dari Mataram. Mungkin untuk tanggapan saya terkait kasus yang kebakaran dari 3 santri itu, mungkin turut harus dipertanggungjawabkan dengan sangat jelas. Yang dimana kasus-kasus tersebut banyak sekali yang ditutup-tutupin gitu. Dari yang dia bilang ketua kepala pondok pesantrennya yang tidak sama sekali mau menanggapi terkait kejadian itu, makanya kan sampai sekarang belum ada tanggapan resmi gitu untuk menghukum siapa sebenarnya pelaku dari tersebut. Harapannya mungkin bisa segera ditangani dengan sangat cepat, biar mungkin tanggapan dari polisinya juga harus lebih cepat juga.
11: Saya Cahaya dari Mataram. Saya tentang kasus ini, saya sangat prihatin dan berbelasungkawa kepada korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keikhlasan, dan untuk korban yang masih selamat, semoga cepat pulih dan keluarga mendapatkan keadilan untuk anaknya. Saya merasa pondok pesantren harus lebih memperketat pengawasan kepada santri dan santriwatinya agar tidak terulang kejadian seperti ini.
12: Perkenalkan, nama saya Arnawati, mahasiswa UNRAM. Menurut saya ya, itu sangat menyayat hati ya, apalagi ini adalah pondok pesantren begitu, dan lebih gongnya lagi itu pelakunya adalah pimpinan pondoknya sendiri. Harus perlu untuk ditinjau kembali terkait bagaimana cara psikologis di antara anak-anak santri.
0: Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islahuddin Kediri, Lombok Barat, Tuan Guru Haji Muhlis Ibrahim mengingatkan seluruh pengelola Pondok Pesantren agar meninggalkan praktek hukuman fisik terhadap santri, menyusul mencuatnya sejumlah kasus kekerasan di lingkungan pesantren di Lombok. Berikut tanggapan Tuan Guru Haji Muhlis Ibrahim terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
13: Pak Tuan Guru Muhlis, ini kan belakangan ini pesantren seringkali menjadi sorotan ketika banyak praktek-praktek yang mungkin dianggap tidak terpuji sampai mengarah pada kasus pidana dan lain sebagainya. Nah, ini kan mengubah paradigma berpikir publik terhadap pesantren atau eksistensi pesantren itu sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Tuan Guru tentang hal itu?
14: Memang saya rasakan dampaknya sangat, tapi itu merugikan pesantren. Karena juga akibat daripada kanwil agama atau kemenak yang berwenang mengeluarkan izin tidak selektif untuk mendirikan pesantren. Seperti apa yang terjadi di Cikotong, apa yang terjadi di Gunung Sari, di Lombok Tengah, kan gitu. Dan tempat-tempat lain, itu yang viral di media sosial. Memang kita sayangkan, kiranya ke depan, kemana kita harus benar-benar selektif untuk mengeluarkan izin pesantren.
13: Apakah dengan kondisi saat ini pesantren juga akan atau publik tidak akan lagi banyak percaya begitu terhadap eksistensi pesantren? Kalau misalnya kasus semacam ini terus-menerus terjadi misalnya Pak Tuan Guru?
14: Kalau semacam kasus ini terus-menerus terjadi, bisa jadi masyarakat akar rumput, masyarakat luas bisa kurang kepercayaan kepada pesantren, terutama dalam pengelolaan anak didik dalam proses belajar mengajar. Dan mereka juga akan khawatir di perasaan mereka, jangan-jangan anaknya mengalami seperti itu. Itu juga satu hal yang harus kami dari pesantren untuk bisa menyadari hal itu, termasuk cara menghukum anak-anak. Sekarang tidak boleh menghukum, memukul dan lain sebagainya. Harus mereka diberikan edukasi kalau dia keliru, salah. Atau diberikan beragam pembelajaran ya, dengan cara dihukuman, membersihkan halaman untuk mengaji Al-Quran sampai sejam dua jam kan gitu, yang sifatnya edukasi, karena zamannya sekarang tidak lagi harus
13: dipukul gitu ya
14: anak-anak pondok ya.
13: Tapi Pak Tuan Guru, kalau melihat dari kasus yang beberapa kali terjadi gitu ya di Pulau Lombok ini, kira-kira permasalahan terbesar atau apa yang salah dengan model pembinaan di pesantren tersebut begitu?
14: Kadang-kadang ada, kita lihat pesantren yang eksklusif, yang tertutup. Ini juga satu kesalahan. Harus pimpinan pesantren agak terbuka dengan masyarakat luar. Tidak boleh ada ketertutupan. Kemudian juga kepada pimpinan pesantren, termasuk di pesantren kami, juga kan sebagai bentuk satu pembelajaran juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, tidak diinginkan oleh masyarakat luas. Karena sementara ini kan luar biasa sebenarnya, kita berterima kasih pada para wali santri, masyarakat dekat rumput. Tadinya sangat besar kepercayaan kepada pesantren. Tapi dengan kejadian-kejadian ini, bisa jadi nanti akan luntur kepercayaan kepada pesantren.
13: Terakhir Pak Tuan Guru, apa yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah dan lain sebagainya?
14: Nah, yang kita harapkan kepada pemerintah daerah, baik itu dari lembaga keagamaan seperti Kanwil, kemudian ya Kandepaknya, ya, yang langsung menangani masalah pesantren. Jangan terlalu cepat mereka yang ingin mendirikan pesantren untuk diberikan izin. Karena sekarang pesantren ini tumbuh berkembang kayak cendawa di musim hujan. Jadi tanpa ada seleksi, bagaimana apa itu lokasi, kemudian juga apakah memenuhi syarat-syarat dari jumlah santri, itu juga harus dipertimbangkan. Tidak secepat itu mereka diberi izin. Kenapa? Karena ini dalam hal mengelola lembaga pendidikan atau pesantren tidak semudah apa yang dia bayangkan. Karena di dalam pesantren sendiri terjadi pola pikir masyarakat pesantren yang berwarna-warni, yang berbeda-beda, yang harus di-manage secara bagus.
13: Benar-benar.
14: Untuk bisa menyatukan pola pikir mereka. Dalam hal memanage ini dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan juga kesungguhan dari pengelola pesantren untuk mengelola anak-anak
13: siap.
14: Supaya menjadi anak yang soleh, solehah, karimah, hasanah.
13: Pak Tuan Guru, terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
14: Terima kasih Pak atas menunya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
0: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang sumbangan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berlangsung alot. Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD, Ombudsman, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum masih menyelaraskan aturan agar sumbangan pendidikan memiliki kepastian hukum tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Bowo Susatyo, mengatakan pembahasan terakhir melibatkan Bampemperda dan Komisi 5 DPRD NTB. Menurutnya, perbedaan pandangan masih terjadi karena sekolah membutuhkan tambahan pendanaan yang meningkatkan mutu pendidikan. Sementara regulasi melarang adanya pungutan maupun iuran kepada orang tua siswa.
15: Nah, ini masih alot saya lihat, karena di satu sisi dana BOS ini kan menjadi darahnya sekolah-sekolah. Tapi di satu sisi kalau sekolah itu ingin ada kinerja yang lebih baik, terutama untuk meningkatkan mutu seperti literasi, numerasi, karakter anak-anak, itu butuh intervensi tambahan dana. Nah, dari pihak sekolah dan komite ada yang ingin itu tetap ada, tapi kan ada beberapa regulasi yang menjadi atensi dari ombudsman bahwa tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada iuran. Yang dibolehkan adalah sumbangan. Nah, sumbangan yang inilah akan diatur dengan perda.
0: Menurut Bowo, sumbangan tidak harus berupa uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau bentuk bantuan lain yang diberikan secara sukarela. Pengelolaannya pun tidak dilakukan oleh sekolah, melainkan melalui komite sekolah sebagai perwakilan orang tua. Pemerintah Provinsi NTB berharap pembahasan raperda tersebut segera mencapai kesepakatan sehingga sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam menerima sumbangan masyarakat sekaligus menjamin tidak adanya praktek pungutan yang membebani orang tua siswa. Pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pengelolaan sumbangan pendidikan di Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD NTB menyebut regulasi ini tidak akan membedakan sekolah negeri maupun swasta, melainkan mengatur mekanisme pemberian dukungan dari pihak ketiga agar berjalan transparan dan sesuai aturan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
16: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ali Usman Hairi mengatakan, masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan Ranperda akan menjadi bahan penyempurnaan sejumlah norma dan aturan tersebut. Pasalnya, Ranperda ini bertujuan menjaga kualitas pendidikan dengan memastikan dukungan masyarakat terhadap sekolah dapat berlangsung secara sukarela, tertib, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan, aturan tersebut tidak mengatur perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Ranperda ini mengatur apabila ada pihak ketiga yang ingin memberikan sumbangan atau bantuan kepada satuan pendidikan sekaligus mencegah adanya praktik pengumpulan dana yang tidak sesuai ketentuan dari siswa maupun orang tua.
17: Bahwa Ranperda ini harus menjadi alat untuk memastikan kualitas pendidikan kita terjaga dan terawat, anak-anak kita mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai, dan juga masyarakat, pihak-pihak terkait bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut secara sukarela. Dan Ranperda ini tentu bisa menjadi kanal untuk mengamankan praktek-praktek pungli yang selama ini berlangsung.
16: Ali Usman menambahkan, pembahasan lanjutan akan dilakukan di Komisi 5 DPRD NTB melibatkan lebih banyak pihak termasuk tokoh pendidikan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.
17: Akan tetapi ada komitmen tadi agar memperluas pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan Ranperda ini sebagai sumber masukan pendapat. Misalnya kayak ombudsman akan dilibatkan, tokoh-tokoh pendidikan juga akan dilibatkan dalam pembahasan.
16: Ia berharap Ranperda ini dapat segera diselesaikan agar sekolah memiliki kepastian hukum dalam menjalankan program pendidikan sekaligus mencegah praktik penggalangan dana yang tidak memiliki dasar yang jelas.
0: Dinas Perikanan Kota Mataram terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui penebaran benih ikan di perairan umum serta bantuan benih bagi kelompok pembudidaya. Program yang dilaksanakan 2 kali setiap tahun itu bertujuan menjaga kelestarian populasi ikan di sungai sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Fatmawati melaporkan.
18: Itu jadi setiap 6 bulan sekali kita memberikan
19: bibit
18: untuk di perairan umum, sungai Jangkung, Unus, dan lain sebagainya itu. Nanti koordinasi dengan kelurahan mana-mana saja yang punya perairan sungai, nanti kita sama-sama.
20: Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kota Mataram, Leo Amri Saleh, mengatakan kegiatan restocking dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan menyasar sejumlah sungai besar seperti sungai Jangkung, sungai Unus, dan juga perairan umum lainnya. Dalam setiap kegiatan, Dinas Perikanan menebarkan sekitar 10.000 hingga 20.000 benih ikan yang dikoordinasikan bersama pemerintah kelurahan agar lokasi penebaran tepat sasaran. Selain restocking, Dinas Perikanan juga menyalurkan bantuan benih kepada masyarakat yang aktif melakukan budidaya ikan. Bantuan tersebut terbuka bagi berbagai kelompok, mulai dari kelompok wanita tani, kelompok pembudidaya, hingga komunitas lainnya yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
18: Syarat lah begitu yang harus ditentukan, apa yang harus dipenuhi oleh mereka. Misalnya, supaya tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan, kan kadang mereka tuh mengada-ada punya lahan atau begitu. Harusnya memang benar-benar kita survei dia memang punya lahan atau memang dia berkegiatan atau berbudidaya itu. Kadang begini kan, mereka begini berkegiatan, berperekonomian, tiba-tiba ambruk, nah kita masuk, kita bantu mereka di sini.
20: Leo menjelaskan jenis dan jumlah benih yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Dinas Perikanan juga memiliki skema bantuan bagi pembudidaya yang mengalami gagal panen akibat bencana seperti banjir agar usaha mereka dapat kembali berjalan. Ia menambahkan pengadaan benih dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan pertumbuhan ikan yang dibutuhkan masyarakat. Kedepan Dinas Perikanan berupaya meningkatkan mutu benih melalui pengadaan dan juga penyediaan yang memiliki kualitas genetika yang lebih baik.
0: Perumda Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan mengedepankan langkah pencegahan dan mitigasi resiko hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sebagai bagian dari komitmen mewujudkan perusahaan daerah yang sehat, profesional, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Seperti kalau kita dalam berkendara kan ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah kan begitu. Dari mana kalau misalnya pelaksanaan tugas ini jangan sampai menyalahi dari aturan-aturan hukum.
21: Perumda Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah terus memperkuat tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko hukum guna mewujudkan perusahaan daerah yang sehat, profesional, dan akuntabel. Upaya tersebut pun dilakukan melalui seminar hukum yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Landari mengatakan, seminar ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kejari dan Perumda melalui Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Pendampingan hukum yang diberikan pun lebih mengedepankan langkah pencegahan agar seluruh kebijakan dan kegiatan perusahaan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Jadi kalau misalnya kita tadi sudah sampaikan kira-kira rambu-rambunya apa yang harus dilakukan oleh Perumdam ini, kira-kira jangan sampai dalam pelaksanaannya melanggar dari aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita akan mitigasi risiko seperti kalau kita dalam berkendara kan ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah kan begitu. Dari mana kalau misalnya pelaksanaan tugas ini jangan sampai menyalahi dari aturan-aturan hukum. Nah, dari sinilah bidang datu nanti ada pendampingan hukum, misalnya penagihan-penagihan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus masyarakat membayar, nanti kita juga akan dampingi. Dan kesulitan-kesulitan apa, kita akan mencoba untuk mencari solusinya.
21: Sementara Direktur Perumda Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah, Bambang Supraptumu mengatakan, penguatan tata kelola perusahaan dilakukan dengan mengedepankan langkah preventif dibandingkan penindakan. Menurutnya salah satu tantangan yang dihadapi Perumda adalah tunggakan rekening air pelanggan yang masih mencapai sekitar 7 hingga 8 miliar rupiah. Meski demikian pun proses penagihan tetap dilakukan secara humanis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pelanggan.
22: Nah, salah satu hal yang menjadi cukup kompleks yang menjadi isu hari ini, pembahasan kita tadi adalah terkait dengan tunggakan pelanggan. Tunggakan pelanggan yang memang angkanya relatif cukup besar bagi kami ya, PDM Lombok Tengah. Nah, akhirnya saran dari kejaksaan dan kita juga bersepakat, kita adakan kerjasama untuk melakukan proses penagihan terhadap masyarakat. Tapi tentu dalam proses penagihan ataupun dibantu oleh kejaksaan ini juga melihat kondisi masyarakat yang ditagih.
21: Bambang menambahkan, kendati masih menjadi masalah, nilai tunggakan saat ini terus menunjukkan tren penurunan dibandingkan beberapa tahun lalu yang sempat mendekati 10 miliar. Seiring perbaikan pelayanan, tata kelola perusahaan serta pendampingan hukum dari kejaksaan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Ketua KONI NTB Mori Hanafi memproyeksikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 akan menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari 100 miliar rupiah. Proyeksi tersebut didasarkan pada tingginya antusiasme masyarakat, banyaknya peserta, ofisial serta tamu yang hadir selama ajang olahraga terbesar di NTB itu berlangsung. Dengan mempertandingkan 51 cabang olahraga, jumlah penonton diperkirakan menembus 150 ribu orang. Nilai perputaran ekonomi itu meningkat dibanding Porprov 2023 yang tercatat sekitar 50 miliar. Selain belanja atlet dan ofisial, kontribusi ekonomi juga diperkirakan datang dari tamu yang hadir dari berbagai daerah.
2: Boleh teman-teman lihat bahwa dampak dari kedatangan kontingen, dampak dari tamu-tamu, karena tamu-tamu ini bukan cuma tamu-tamu dari daerah dan kita, tapi juga ada yang dari KONI Pusat, PB Cabor yang dari Jakarta, dan tamu-tamu lain, sejawat kami dari KONI DKI, dari KONI NTT, dan yang lain-lain. Jadi kami meyakini pasti kontribusinya pasti bisa di atas lebih dari 100 miliar.
0: Selain memberikan dampak ekonomi, Porprov ke-12 NTB 2026 diperkirakan menjadi magnet bagi masyarakat. Cabang olahraga yang diprediksi paling banyak menarik penonton antara lain sepak bola, berbagai nomor bela diri, bola basket, dan bola voli indoor. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah dengan seluruh pondok pesantren yang ada di NTB. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang sumbangan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berlangsung alot. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi 20 Juli 2026. Tentunya kami akan mendampingi Anda dengan topik-topik yang menarik yang mengawali pagi Anda, dan kami berharap kinerja semangat pagi pada pagi hari ini 20 Juli 2026 tetap tinggi tentunya. Pendengar, ya pendengar, Pondok Pesantren saat ini merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat, dan telah memberikan kontribusi besar dalam membangun kehidupan beragama, mencerdaskan masyarakat, dan membentuk karakter generasi bangsa. Khususnya di Nusa Tenggara Barat, pendengar, keberadaan Pondok Pesantren memiliki peran yang sangat penting. Ribuan orang tua setiap tahun mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada pesantren yang harapan mereka memperoleh ilmu agama yang kuat, akhlak yang mulia, serta bekal kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan selama bertahun-tahun pula, pesantren telah melahirkan banyak ulama, pendengar, pendidik, pemimpin, bahkan tokoh masyarakat, bahkan tokoh yang sangat dikenal saat ini. Dan ini menjadi salah satu alasan kami mengangkat topik mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi Pondok Pesantren. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560. Pendengar dapat bergabung bersama kami ataupun nanti pada sesi kedua bertanya dengan narasumber kami, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah, yakni Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Subki Sasaki. Pendengar dapat bergabung bersama kami, memberikan pengalaman mungkin di sekitar Anda seperti apa pendidikan Pondok Pesantren di wilayah Anda, bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentang Pondok Pesantren sebagai salah satu lokasi masyarakat mempercayakan anak-anaknya untuk menimba ilmu. Dan pendengar juga dapat bertanya langsung dengan narasumber kami nanti di 0370646521 atau di 0818020560. Ya pendengar, selama bertahun-tahun Pondok Pesantren telah melahirkan banyak ulama, pendidik, pemimpin, dan tokoh masyarakat yang memberikan kontribusi nyata bagi daerah maupun bangsa. Berbagai aktivitas sosial, dakwah, pemberdayaan ekonomi, hingga pendidikan karakter juga tumbuh dan berkembang dari lingkungan pesantren. Karena itu, pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Namun dalam beberapa waktu terakhir, pendengar, kepercayaan publik terhadap sebagian lembaga pesantren mendapat ujian yang cukup berat, karena salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang santri, tiga orang santri sebenarnya di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, yang menyebabkan korban mengalami luka bakar serius dan akhirnya salah satunya meninggal dunia. Kasus tersebut memicu keprihatinan yang luas bahkan hingga ke tingkat nasional, dan ini menjadi pendorong berbagai pihak untuk mengevaluasi sistem perlindungan terhadap santri di lingkungan pesantren. Proses hukum terhadap kasus tersebut pun menjadi sorotan masyarakat yang berharap penanganan dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Dan seperti apa pondok pesantren, lingkungan pondok pesantren ataupun pendidikan yang diberikan di sekitar Anda? Anda dapat berbagi di 0370646521 atau di 0818020560. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa pendidikan ataupun kepercayaan masyarakat khususnya untuk pondok pesantren di wilayah Anda. Seperti apa animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren di wilayah Anda? Anda dapat bergabung di 0370646521 atau di 0818020560. Ya, pendengar, peristiwa penganiayaan yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah menimbulkan sebenarnya duka yang sangat mendalam, baik bagi keluarga maupun dari pondok pesantren sendiri di Nusa Tenggara Barat. Ini sekaligus memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua yang hendak menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren. Di tengah derasnya arus informasi pendengar, muncul pula berbagai opini yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut jangan dijadikan sebagai dasar untuk menilai seluruh pondok pesantren. Dan hingga saat ini, masih banyak pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat yang menjalankan fungsi pendidikan dengan baik, menjaga keamanan santri, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pembinaan akhlak. Kami tetap mengundang Anda pendengar di 0370646521 atau di 0818020560000. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita jeda dengan yang berikut ini.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.
0: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi edisi 20 Juli 2026, dan topik kita hari ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pondok pesantren. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat berbagi informasi seperti apa lingkungan pondok pesantren di wilayah Anda. Ya, kita angkat pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana?
4: Pak Jauji di Mataram.
0: Silakan Pak Jauji.
4: Ya, saya melihat sudah banyak pondok pesantren yang baik dalam pengelolaannya. Seperti kita lihat Nurul Madani ya di Kediri. Saya kira banyaklah yang sudah memberikan contoh ya, dan sistem pengelolaan yang baik lah. Nah, tinggal sekarang bagaimana pembinaan maupun tingkat pengawasan oleh pihak eksternal ya, lebih dilakukan, lebih intensif ya. Kemudian forum-forum komunikasi pondok pesantren ini dibangun. Jadi apa-apa yang merupakan kebutuhan, kemudian kekurangan dari pondok pesantren, salah satu misalnya ya kita melihat ada kejadian-kejadian seperti akhir-akhir ini kan. Sebenarnya ini hanya terjadi di sebagian kecil lah pondok pesantren. Tapi kita yakin para pimpinan pondok pesantren ini pasti melakukan pembinaan ya, kemudian pengawasan yang maksimal lah. Namun dengan adanya kasus-kasus seperti ini yang akhir-akhir ini kita lihat, ya memang perlu ditingkatkan pengawasan pembinaannya kepada apa namanya murid ya, kemudian sivitas yang ada di pondok pesantren tersebut. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Joji di Mataram, terima kasih setelah ikut beropini di topik mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pondok pesantren. Dan memang peningkatan pengawasan harus ditingkatkan oleh setiap pondok pesantren, mengingat tidak satu dua murid yang dimiliki, bahkan ratusan santri yang ikut mondok di sana, dan perlu ada pengawasan khusus termasuk dari lembaga independen yang dapat memantau kondisi para santri agar tetap belajar dengan aktif, aman, dan mereka juga nyaman di dalam pondok pesantren. Ya, kami mengundang Anda di 0370 646 521 atau di 0818-0205-6000. Pendengar dapat ikut berkomentar tentang topik kita hari ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pondok pesantren. Pendengar juga nantinya juga dapat bertanya pada sesi kedua nanti pada pukul 8:30. Ya, pendengar di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Ya, pendengar, pesantren tetap memiliki peran strategis tentunya dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak. Tantangan yang muncul saat ini hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama khususnya berbagai pihak, tidak hanya dari pondok pesantren, namun berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama, semua pihak tentunya untuk memperkuat sistem pendidikan dan perlindungan santri sehingga kepercayaan masyarakat dapat kembali tumbuh. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan pondok pesantren khususnya di Nusa Tenggara Barat ini tetap menjadi lembaga pendidikan yang aman, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berintegritas. Dan pendengar, kami tetap mengundang Anda untuk berkomentar di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Topik kita hari ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap eksistensi pondok pesantren. Dan pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat, yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun kehidupan beragama, mencerdaskan masyarakat, dan membentuk karakter generasi bangsa. Ya, kita sapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
5: Saya dengan Taufik, Mbak, di Mataram.
0: Iya, silakan Pak Taufik.
5: Baik, ini kan judulnya mengembalikan kepercayaan pesantren. Ya Bu ya, ini iya, menarik sekali. Tentunya pesantren harus banyak berbenah diri. Bagaimana caranya supaya masyarakat kembali percaya untuk menitipkan para santrinya di situ nantinya. Ini satu makan nangka, semua kena getah. NTB, khususnya Lombok, pada kejadian yang terjadi di Lombok Tengah itu. Yeah. Kemarin saya dengar berita, ada Tuan Guru berkunjung ke Jawa Barat. Kayaknya di mereka, beliau di blok tidak diperbolehkan katanya masuk dengan kejadian yang ada di Lombok ini. Jadi mohon di para pembina atau pemilik santri, bagaimana caranya supaya kita benar-benar mengembalikan kepercayaan itu untuk menitipkan anak-anak kami di situ. Mungkin sosialisasi atau seperti apa nantinya yang bisa dilakukan supaya akan lebih meyakinkan kembali. Saya kira itu aja Bu, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Taufik di Mataram. Nanti dengan narasumber kami tentunya akan menjawab khususnya bagaimana upaya yang akan dilakukan, mudah-mudahan juga didengar langsung oleh pemerintah agar mampu mengakomodir bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap pondok pesantren yang saat ini sudah dibahas sampai ke tingkat nasional terkait berbagai kasus yang memang muncul, termasuk yang baru-baru ini yang ada di Lombok Tengah. Pendengar, sebelum kita melanjutkan

0: Kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
4: Minggir, nangis lagi.
3: Sana lapor mamamu.
5: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
4: Bodoh.
3: Tolol.
4: Tahu. Dasar manja.
3: Kucel.
4: Manja.
5: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
6: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan